lagu di Dr. Mambeda The Redeemers Pemenuku Sandi. Ya, jadi hati lagi ni penyepatnya sok pergerpis it dengan adik kata di kawasan Serian Najih ya di Pesenek Kampung Ampungan amai ngera lagi ngatur pesta pengkalan Kampung Ampungan 4.0 2026 di Dr. Guru Sok Mijah Anoti Saman Sepagi Adi Redo Kuka Beda Adi Mentor Kuka Beda Yang Berhormat Datuk Sri Roland Sagawi In Menteri Pendidikan Inovasi Ngah Pengembang Bakat Sarawak Adi Jadi Ke Adun N Dua Peru Tarat Diki Adi Mko Do Kuka Mijah Ngah Dua Ano Buran Oktober Kamu Nega Kemayata Tinggal Ke Aktiviti Adi Aki Dok Ngatur Anu ati ya diki ngapukor pri isan-isan nanti teh agi program River Cruise kamena ke agi ke ati ina yen sesi pagi sesat nepu kamena ke agi cabutan tiket bertuah sesi ni agi ke acara 6 memancing botol acara di nomor ju ngisi pin derem gendok lah isi air dalam botol. Kemudian pukul remai setengah isan-isan nanti pergi ke senam aerobik. Acara pukul semua isan-isan lagi acara nombor pergi dan ini makan roti gantung ke pukul semang setengah isan-isan acara di nombor taruh mencari harta karun. Pukul semeni lagi acara tikam botol nga teka berat buah tembikai ya diki nga sisi di dua river cruise redok guru nga pukor semeng dua yun anu ga pukor ni lepas kumbek agi ke acara melastik balon nga melastik botol ga pukor dua ni agi acara nomor ni acara ni lumba perahu ya agi kategori lelaki berpasukan lelaki individu kamu nak ke agi ke kategori perempuan berpasukan ke individu bukan so nak agi ke campuran berpasukan dengan terbuka khas lelaki berpasukan dengan pukul 4 I agi acara tarik tali ia lelaki berpasukan dengan perempuan berpasukan ya kak menaga dengan pukul rimah dengan lagi acara tiang licin the pasti semuki tiang licin ti jadi kembali dengan tinggal semuki game puan ke permainan tiang licin nanti acara tiang licin nanti bisa meh dengan di kampung ampungan dengan anu wati ti ya kak pukul just tengah sengara muskama lagi pentas rakyat kusimeng agi penyikiran bunga apa neka pekor semeng dua setara pengarum kemas ka ai pejuu dingi nga anu skasen is pagi agi buka dingi aktiviti adi redok ngatur okey jadi kita pejuu dingi ngaragu pramonta tina so gwen sanggup aku

0: Ish, nasib seput break. Kebaya kat teban motor, manyapal sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakas ramat sok motor di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya motor di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwit. Manyapal sinek motor baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban motor pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.
1: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ingat ragu ngerah di den joget nanju ikan ya. Jadi atau ingin selamat isan-isan yang merandingan adik git nak ke live so Facebook wife M dia di isan-isan atau ingin selamat isan-isan na di Ronald Dennis enang sama tugas ngasam berpagi DJ nak semua geng-geng awang ngap keping wife M lagi harap semua sehat-sehat selalu. Dek kembetingan tak sok Kalimantan Barat, mempawah Kalimantan Barat, Asfian, Mayus, dan selamat pagi ceria, salam buat sahabat di YFM Bidayuh, senenang ceria pagi, gen selamat isan-isan ge di Jichun 4, James Pengiran, ke menege Angela Dalek, ke begin sona Nurul Atika, hagi ge bersama ngata, Wilonia Elizabeth Giga Brahman ngata di Isan-Isanati Rachel American enang selamat Isan-Isan DJ geng-geng PPS MBK ngatim DPB salam damai sok seburan seraru yen sok perega barangan senenang ka de kemet yen during ku best selamat pagi nudu DJ di kontis selamat pagi nudu geng di Persatuan Peminat Seni Muzik Bedaya Kucing Peminat Setia YFM Bedaya. Salam ke Krimoha, salam damai senenang ya kak menege Angelia Ansidor enak sama berkonting sama sesan bara dengan dikit-dikit Dok Madin dengan Radio FM dia salam sesan ustu harap sehat-sehat ada mitik main ragu kopi susu berku main ragu kopi susu teja kak menege amai tetu sesan hati bara dengan ata aun layan kupi kau kah kupi susu kah teduk-teduk kupi adalah selamat manok senenang kak menega anit-anit agi ke peraman ngata Martha David Unar kak menega Nur Azira rangka dengan ragu so acid rain kak menega ngin selamat isan-isan ke di Mr. Henry Bali ya ran dengar ragu joget cinta setia kata Brahman dia ngaragu so Alicia Sidem Atina juga tengan.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

Ragu Promise, so as it rain ya, ragu didn't incaps here mean jadi hati agin di dengi penyepuan ya so pergi ya hati ina bipaut nga bung sadung climbathon trail challenge 2026 adi redok ngatur sepagi pat anubran Oktober biguru so pukor 6 isan-isan di kampung bunga Serian adiki tetamu kehormat agi ina yang berusaha Tuan Mekos Sibong resident gedung Serian ya diki kami tinggal ke ide pu atau cara isan-isan pagi diki pukul 5 isan-isan agi ina register peserta kamna ke pukul 6:30 agi taklimat keselamatan pukul 7 dingi agi senaman zumba pukul 7:30 isan-isan api mendeg para tetamu nga jemputan di key flag of kategori cabaran pukul cabaran 7 kilometer rek do guru so pukor mai isan-isan ka menega ye flag of fun hike 6 kilometer nga taruh kilometer rek do guru so pukor mai setengah isan-isan di key pimendek tetamu hormat untuk jaga ngapukor semeni isan-isan dan ina yang berusaha Tuan Mekos Sibong ya ana ina resident gedung Serian nah diki agi ke majlis penyampaian hadiah kemana dingi agi ke ucapan perasmian so tetamu kehormat agi penyampaian cenderamata jabatan bertuah diki program dong cakap kemas ngapukor taruh singumi andu. Jadi menikmati pagi agi Bung Sadung Climbathon Challenge 2026 adi redok ngatur di Padang Bor Kampung Bunga Serian.

Sarawak Forestry Corporation SFC kingat daya ratus pasahar dong nyerang boai rubisi di kawasan sungi pada ka bengen sungi. Ingat adu-adu temit bat ka tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu misis ka nyejala arong sungi andu. Tak adep tak so dong nyerang boai ka tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi pakai adut adi beke grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan Adiagi Buai. Puan pasar akses tips atau seramat taruh M, kak dapat terus telefon SFC yang naik pengadu pun kah mitik turung. Jaga adepta, kabit bat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.

Ya, ragu joget cinta setia so semua klinas semangat DJ Selako. Jadi harap I Mr. Henry Bali memperaman dengan ragu pemite I Ana Teja. Ya, jadi sebeyo ku ngemas segmen ta di Isari Serati ta. Judingnya dengan ragu peraman. Ati ina ragu peraman kereta

Ia ragu promen soalan lepeng biar tuuh asal bigaya. Jadi ia tak menegak penebet na segmen mekat kerimasta di isan-isan andu hati miti isai ripas hati dengan bujuk promen dingi. Bersama dengan pengurut miti beken dalam segmen ia dengan adi arut soka pukul pri isan-isan neka pukul semengdua yud andu. Ka, terima kasih ke sopra gedi agi promen ngaku soka pukul enam isan-isan jejah. Dekat Madinati saya tak berapa dingin di anda bukan selamat isan-isan bye-bye.

Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan.

segmen Yengan Diare Barang Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yeah. Selamat Isan Isan nata berapa dengan di Isan Isan Noti di drama segmen ye dengan di ada nak kas di YFM abidaya. Ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian. YFM abidaya gerak bersama Isan Isan Noti segmen ye dengan di ada nak DJ F in the house. Ada lagi bersama dengan Sopreng dekang apukor simeng 2 Yunano ya. Anuati taruhan bulan Oktober sewa 2026 menurut ia na baga barata. Jadi pengharapan min di YFM bila ya saya na sopraga pejuup sama kita di YFM bila ya nekang apukor semang 2 yunano.

0: segmen Yengan Di Are Barak Nandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semang Dua Yun Nandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.
2: Okey, jadi jam tadi setelah mandem semang 2 minit ini ada yang apukor semang isan-isan ya. Jadi jibau dah jatah muka sama-sama dengan program Berajar Sinar Biputis, program yang didongatur dengan Doga Peruah pada Filamina Buang ya. Okey, jadi you know, di jibau bersama akhir kita di YFM Bidaya Seramat Isan-Isan. Seramat Guru Payak dan Wati Yen Barata Adidah Kerja. Yen Barata dan Kerja didikati Seramat Naik Kerja Pengendai Taya. Okey, jadi yang pukul semang di atas sama-sama dapat kedengar program carta lagu bidaya siaran ulangan ya, yang episod Taruh Pro Mai. Jadi yang barata di kede baik dah sempat kedengar program carta lagu ngah anu senen dari pas dapat kedengar te pegeru so ngah pukul semang isan-isan. Okey, jadi sebaik tak sama-sama kedengar program carta lagu. Ada peraman ada tak kari tinggal ragu so The Gendas Band Babi Gorot. Lepas sana Wai Wai Pang Band ka Cliff Richard Aiko di Zali Fall in Love with You.

0: Simong Moi Jam Bilang Kono.
1: Okey, jadi macam tadi Sedang Madin berpukul Simeng Isan-Isan ya. Jadi kita sama-sama kedengar program Carta Lagu Bidaya Siaran Ulangan Ia episod Taruh Puruk Main.

0: Top 10 Semua Tino Geragu dan Selamat Minggu Lepas.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
0: Okay, to recap pali kedudukan minggu lepas ya. Di tempat nombor semong, lagu So Hamilton Joneng, lagu Dadan Jerak yang Pimoh, betul ada lagu So Kumpulan Peace Band. Timengen Dayung, Timengen Mu Dayung Kumang, So Peace Band. Di tempat nombor moi, So Valentine LS, lagu Dadan Cinta Kajeng Kajon. Di tempat nombor ju, Freddie Thompson dengan lagu Salau Ku Kamalia. Di tempat nombor nuam, Gogo Yang Senu. Patrick Debeng. Sementara ragu di tempat nomor 5 ialah ragu So Nazri NJ, ragu di Adon Amba Kai Sibarang. Di tempat nomor 4 ragu So Dino, ragu di Adon Dari Poga. Di tempat nomor taruh, Rindu Rindu Sayang So Division Osen, di tempat naib juara Joget Bujang Nomi So Kumpulan di Vipers. Sementara juara atau minggu lepas dan So Vivian G, ragu dedon dari Bujang Serian. Sementara ragu-ragu di Selamat minggu lepas, So Sumbuk Glinas Dut Gedut Guyang Dangdut, di ragu di Selamat ya, Andu Dan Nyendu nah, So Eric Tripades Band. Kumpulan Challenger berubah, masih selamat ke minggu lepas ya. Alon Lupeng, Mung Padi Mampak, The Mampak. Steady, Babeh, Loni Timala, Amuk Dayung Bideo, So Develo. Masih lagi selamat. Watino ke ragu berperuah minggu lepas. Ia ragu itu. Ragu So Valerie Tiam, jadi harap ia terus berkarya ya. Alright, sementara ragu pencalonan bau atau minggu lepas. Ragu So Kumpulan Dijegan, ragu dan cinta nomor ni.

0: Alright, jadi balik lagi bersama aku dengan program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini ya. Harap atau terus nyukung industri muzik atau budaya. Alright, jadi itu tajuk lagi kedudukan Carta atau sana minggu ini dengan ragu di tempat nomor
1: nomor small.
0: Alright, jadi ragu itu bau berkebalut minggu lepas. Minggu itu terus maat ke taban mesmong. Itu ragu sekumpulan di Jegan. Ragu dan cinta. Nomor ini terus bersama dukai dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Nomor 3.

0: cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Kirat pisama.
2: Alright, jadi ini dia dua ragu demboh dengan ngejit dengan program carta kali ini yang ragu di tempat Mas Mong Jaya. Ragu dalam cinta nomor di sekumpulan di Jagan ku puan ragu itu haba nulis dan bercipta dan ada penyanyi kumpulan di Jagan ya. Sementara di tempat nomor dua Jaya ragu dadai berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor prii kumpulan Peace Band dengan ragu dadan temengan Dayung Kumang ya. Alright, jadi selamat pagi nudu suak ingan dagi ngojit aku Adin the Radio YFM Bedoyo baik dengan ngojit koi dipakai radio konvensional di 02.8 MHz dua frekuensi di 0.7 MHz. Waktu nak ingat dengan jit kau pakai platform digital di RTM Clicks dua portal radio rtm.gov.my. Waktu nak ingat lagi ingat aku dalam pagi ti di Facebook YFM Bedoyo. Tiap aku akan basa adon-adon ingat lagi bisa maru aku di Facebook dalam pagi itu. Terima kasih bogok-bogok nuduh saya ingat dan makamut selepas titik ingat boleh ketubuk dengan tanggungjawab ingat ngundi lagu-lagu dan carta. Alright, jadi terus bisa maru aku dalam pagi itu noga pukul semong di pagi atau ngajit dia lagu di tempat nomor moy. Lagu itu so penyanyi Valentine LS ragu dalam cinta kajon kajon
3: nomor moy.

0: si Mongmoy diyan bilangkono.
1: Kona-kona keringot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Nian balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon mo da.
2: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sangot-sangot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
1: Oni-oni gak hingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
3: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pasal ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
2: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pasal ku.
3: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
3: Yo cikgu.
2: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu berdaya. Nomor 7.

0: Top 10 Carta Lagu Budaya Bersama DJ Jones.
1: Alright, jadi nanti ragu atau ada seterusnya jaya ragu So Valen, Freddy Thompson ragu dalam Salahku Kamelia ragu ragu itu dah minggu lepas pun dah berubah kedudukan dua ragu dah dah berubah kedudukan di tempat nombor Moi dengan ragu di tempat nombor Ju dah berubah kedudukan di tempat nombor Moi Jaya ragu So Valentine LS ragu dalam Cinta Kajon Kajon dah berubah kedudukan dan mungkin undi dah cukup ke hari ni ke Pak Kuningga dan masa aku ngitung undi ya memang bertunak-tunak ni ke kiang undi ya roti ragu ini memang dah berubah kedudukan. Alright, dan pagi ti Quran ada juga di selama pagi nudu bara dingin-dingin tu di sapa kani dan ningga atau secara live di Facebook YFM Bidoyo dan pagi ti dah ku puanang bogo ingan dan pagi ti mungkin dari sabar-sabar rek kajon program itu sebab pilihan le puan kedudukan ragu-ragu demo bara demo ngundi dan tipo ni minggu dua ngundi itu sebenarnya percuma doi adina doi mesti bayar lah. Ino paling paguh leh pasal program carta itu dari miti ada ingin bayar ni ni. Alright, jadi Quran lenang selama pagi dia duduk no Azira dalam pagi itu. Terima kasih sebab bisa mah do aku dan program carta lagi berdaya. Selama pagi kan duduk Midi Sam. Atau lagi Midi Sam dan pagi itu atau lagi Paul Sekin. Selamat pagi kan duduk Ronald Dennis, Henry Bali, Shalom. Yang nak Blessed Monday Blues. So, kupu bombok. Alright, selamat pagi kan duduk Desus Pains. Atau lagi Rachel Marikan dan pagi itu. So, Siburan. Selamat pagi kan duduk Dorin Gubes. Selamat pagi. Selamat pagi kan duduk Mami Cegu Esther, Puan Dolitawin. Selamat pagi kan duduk Peter Kilan. Selamat pagi kan Nodo Loni Timala Sedi Babe Bayu-bayu Che lagu N masih lagi da bahagian lagu selamat lah jadi kayak itu high lagi lah kan anyap undi. Alright, selamat pagi kan Puan Nyimoy dalam pagi te berapa lagi atau enaknya. Alright, selamat pagi kan Nodo Nuratika Nuratika so Johor Bahru. Harap suak berada dengan tuan bokon share like program tu dalam pagi ti atau tapa dan ketubu lagi nyukung industri music budaya dalam pagi ti. Alright, jadi bagi dengan the stress dalam pagi ti mak mudah stress ya sebab stress itu adalah suku bahaya ada pemikir atau sekian berisut sekian atau pikir koyu soto leh kada atau mid simple leh oni dari man to ataupun oni barang pengumuman dari to man dan onu iti jadi sekian atau sekian berpikir pasal oni dari to sedia dan tengah onu iti iti dari ada pemikir atau berisut lagi onu atau berpikir sekian aku naik kudus kada ti suka kedoh kanya aman sekian aku naik kudus kada ti suka kedah nyaman. Ini mau ada pemikir sekia overthinking in orang putih nang eh. Dan ada pemikir tu di tenang dan tengah hundu itu. Jadi mbak berisut. Pokoknya nang generasi Bak Uhadin mudah stres sebab apa ni? Sebab tekanan sebab pengomba. Bukan ni. sebab pengomba ti iya dolia. Da onak es kia rema jadi pada dulu selalu nang naik koyuti naik koyuti naik koyuti naik koyuti jadi apabila onak titeh ngajit arahan dekara inot ya pada dulu payah ada terima arahan jadi itu selalu dak pada dulu stres apakah itu sebenarnya tujuan pengomba dak onak tu stres sebenarnya iyo anda otok puan waki naik koyuti. Sebab dah Jomanadin suah mudah sebenarnya suah semua di hujung jari. Pak Cik mana? Nuna gaya atau ane nanya kayak family atau leh? Sekiranya atau lendai nuna gaya A, gaya A leh. Sekiranya nuna gaya B leh. Pakai ane nice je dekasan paguh ya. Sebab dunia moh bogok berubah. Okay, ini adalah pagi kusi leh dalam pagi ti pasal stres. Aku dah pagi ti happy happy si je. Walaupun ane nyanange aku timo idah tiak muda. kada denangnya moh makin senja pakai maskin masih lagi ceria dalam pagi ini tabar nuri ingan top 10 chart lagu-lagu budoyo ya. Alright, jadi terberi kada gua tu di tabar nomor 9 kali ini lagu di tabar nomor 9 itu lagu so Patrick Debeng lagu dadon agogo yang sano. Jadi minggu lepas lagu agogo yang sano itu di tempat ada berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 6. Hai, memang susah ya. Dari nyanggung di kah nikah. Alright, terus bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya di tempat nomor 6. Agogo yang sano.
0: Nomor 6.

0: tahun ni tadi go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bu buh na ini bu.
1: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tanda kuti, itih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na emu.
0: Bah, bahmu no. Daki mikul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tak? Kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
0: Mati.
1: Tih kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, tih mau bisa tak? Ani dah ke mana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat tih kuti tih? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
0: Ate.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama, gak sebenarnya.
1: Kiki sama, mana gak tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mana?
0: Ati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Gerak Bersama.
1: Sama Roku, Josh Martin, Nadif Smoh, lagu paling popular di YFM Daya, carta lagu-lagu Daya.
2: Nomor 5.

0: Mall Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin. Joka di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu berdaya.
3: Yeah deh, dapat nyoba tadana dapat. Alright, jadi kembali lagi bersama doku ya dalam program carta lagu-lagu berdaya dalam pagi ini. Ina Jaya.

0: ingat eh, sebab pebonutu da kabus asu watino ge boton nonu pun mo torang ge sumi ya anu mo makin bongoh sebab kaus bongoh anu te ya so boton nonu mo atapo nog ke tanah kati ya sembagi bagi kan udu pita kilan atau ogi nya bau da te ya Michael David Protesi yenang harap lagu aku mo pencen aku ada sepencen pak cegu David mo pencen ya sabar lah kajon idal ataupun giliran lagu you know morot kang carta sebab atau ogi bogo lagu derek kuk barot dan carta do minggu dan minggu itu tong ogi ge lagu bau derek kuk barot jadi harap ingan sabar dia saat lepuan ini ke lagu dari abu kuk barot dan pencalonan bau dan ondu itu. Sementara otogi Chi Chun Fo dalam pagi ti selamat pagi Chi Chun Fo otogi Lawrence Mick Edward Carlos selamat pagi ga yenang ani arah ini ya mengupi kah nyikin pasal nyikin ngupi kalau kepak moh ku ngupi dalam pagi ti ngupi semadi toban gelas dalam studio pakai deh hal dalam pagi ti boleh datang ngupi semadi kloja ya ogi syok sit lah sebab dalam studio ti modun jadi kupi bongoh cukup nang paguh ke berasuh rasuh ruah so sakir kodak dan montaj program Jack Ngupi ya. Okey sampai pagi kan ada Jack Colin dan pagi ti bak bigorat ya ana ni ya. Mungkin dan nyong minggu lepas atau gi Country and Western Music Festival di Senyawan mungkin Ramad Pari. Sampai pagi nudo Clifton Cliff dan pagi ti ya tadi ke Roy Kwang ya sampai pagi kan dulu suap balik dengan tu di sopakan ni dengan jit kai pakai platform digital RTM Klik suatu naga ingat dengan jit kai pakai radio konvensional di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz sendok pukul semong ni pagi itu program carta lagu-lagu budaya atau bandingan top 10 carta di mau ingin ngundi dan tipu ni minggu do adi no ku ambo hogi nak dalam Facebook ingin boleh hadi ke Facebook rasmi YFM Budaya ingin start ngundi lagu demo ogi morot dan Facebook dan masa adin dua mungkin ogi kada ingin ane kajon no ga obuak program itu kan ingin le ngundi lagu-lagu demo no lah pagi itu mungkin relax saja ngojit dia ya alright ya mungkin juga kalau ingat mau plan-plan ini ke kudus dari ingat man dan pagi itu dan tengah hondu itu ya ogi hondu nyana man siwak manoyuk mungkin mau baus ya kira boring lah jadi mungkin lah leman kudus dalam pagi itu dua aku cadang nudu ingat kudus kuduk asyik pernah naik kudus kuduk sebab kudus kuduk itu sekiranya ada pernah ya pernah jadi ti ya ogi kalau nyana apabila naik kudus kuduk ke ya cukup nang sidi pakai ane nangnya ane ane pun style kudus kuduk kuduk dah boleh naik dah sino ragi sidi alright dan pagi ni bersama aku noga pukul semuanya pagi atau terus beribul dengan ragu dan seterusnya atau di keragu atau di tempat nomor 4 ragu so kumpulan The Vipers ragu dan joget bujang nami jadi teringat dia dah kis aku dudukan ragu ini dah minggu lepas Vipers minggu lepas ialah naib juara minggu itu Rabu ke tempat nombor 4 day 1 ada siapa apa mungkin undi para peminat-peminat The Vipers kurang undi ya ok terus undi ragu-ragu dan carta itu di Facebook YFM Bidoy atau mula dengan di tempat nombor 4 The Vipers joget bujang nami
1: nomor 4
0: alright tengok je pali ya

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemungan. Ah, nong nana warna itu nujarat. Nong nengampar no it. Kejumu nih bu, moto ditir lalu gak ih.
2: Mene raya nembat uti bu. Mengani moto era matanya lo gak ih. Kurang pikir nembat uti bu.
1: Ah, bukan moto tikungang mau ber nunuh kerasa ti kurang berapa nembat uti.
2: Eh, nuhun lagi ngana? Ah, truk mu ada meruang bu.
1: Padu nama dari ang bengap, dari ang entuknya sih, pupadu umpu. Tubuk di muto diti, puli lu ah maret. Cubalah dulu pet kerasuk ticek, tarik icek, mada bengemen di nak dapat lalu. Ah, lu ah lagi ah.
2: Tanangku ne lu ah, era narik kerasuk ni cek mati ne. Di, puli ne menang tireknya pa. Mene-mene ne mati ngana kai, berapa ne mati. Kai jajian ni ngana.
1: Ye.
2: Payah menyesak bagi kerasa.
1: Ya, tubuk. Kaya kena damun. Tubuk. Ah, dah kah?
2: Nak kutuk ucap kan? Abang apa? Parit dah bagi mu damun.
1: Okey. Okey, ya. Dah kerasa kan?
2: Gunuhat.
1: Okey. Nyapan dah ma lada. Nadah ma.
2: Oi! Nganinya ada kaya beradat. Mani nguang kerasa padinya minan muto mungsi etn. Mana kai bo bala batu sampu dengan padi.
1: Oi, be. Kia ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam. Kam cedah bengam. Lu ah marit kam. Amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cek. Menek bangiti nak lupit kan ni kamun minak dapat lalu. Liyo alamul kam nak baji-baji mani.
2: Set, maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
1: Hei. Hebat nak. Iju sawa kuanakam pun aku mamanya. Nyap ku ngajak mamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungka maan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lo amru lo amret. Hei.
2: Tubek kini aku nawan pedi. Parik kan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ae. Panu kajak kan rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
3: Ngan asat kerja kaptipuan kam. Jaran ratus. Buat nak kemadep nawan pedi datunuh jaran. Nak nalih kemicet lah kerasa kempi dapat motor ngirim pas nu sekian kai luah kap klimina kebeluan jelek adep ti mudip ni kampung mengti bitimak rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kamnawan padi itu jaran ratus pantai.

0: Oh, Sinomel. Sebanding nga, onak mujika. Idah ke ni kemutoro nang irabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puan mo nam.
0: Sinomel, dua beninga ai. Onak mu berumah bisika dan orang. Ditoro nang iyo berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mo nam.
0: Oh, Sinuk Mel. Oh, Sinuk Mel.
2: Oi, Oni na. Oni lagi na.
0: Oi.
3: Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onakku tu. Doi onakku reman koyuh dekodai nu na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Nosal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

bersama bersamaku dalam Beirut, Charlton, lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain James, teman dengan Gojit, lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat undi lagu-lagu dan Charlton ini. Gaya undi lagu-lagu dan Charlton ini, dari sama kepada Charlton lagu-lagu di pokok. Ingat, Obomitia dan Nakit Nuna, gaya-gaya undi ini saat undi ingat tak penutup kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar ni dia ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidayo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat mutapun klik like dari buah atun lagu ino. Asal buah tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bidayo. Pak Natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bidayo.

0: Yes, Momoy Jam Bilang Konu.
1: Bersama dekoi di Radio 1FM Bidoyoh, kai toban ragu-ragu. Main secara percuma, dek kami tak bayar sehingan. Jadi, mak komut nyukung Radio 1FM Bidoyoh. Jokan di sejak stesen Bidoyoh dan dunia itu, dek di tempat bokon lagi ya. Alright, jadi atau masih lagi dalam program carta lagu-lagu Bidoyoh minggu ini, sana episod ki talu pro moi jayah atau moh ngojit dua ragu. So kumpulan The Vipers ragu dari Joget Bujang Demi di depan Mempat tu di depan Metaru ragu so Dino ragu dari Pogan Bogok dari Pogan di sapa kan ni oki ke koda dari dari Pogan sebab toru dah terbulit ya terbulit pan ngan ni terbulit ya cicak ya dan sinakil yang ne toru terkijot dua terbulit pakai setiap manusia yohogi koi yuh de toru ya kada aku mungkin toru aninangnya oni ya na uha aku suka nyikoh tongong koi yuh de begatung sebab suka guluk di sombu no apabila sobak mayu pet ya ia mau guyut aninangnya kona nyemeh pakai adin mode berani tia mau ogi gah kodanya apabila nyikoh tongong koi yuh aruk seenog aninangnya adaan kedua no nya ade dau dan ni mogan mak nyikoh sekiap gatung labu tia eno no mo ada atau mo adin makin tolu makin tolu ya do sekilangan ngojit ya ogi koda program ataupun topik dapat toban dan meja ngupi aku lebih suka ngojit kodak soe ialah pasal onik penggunaan-penggunaan pengoma atau nak uha da nanu atau jaman tak naik koyu da salah soto kodak nyenang mak nyikoh tangan borak jaru jadi ino sebenarnya ido pakai tolu jadi tangan borak ino tumbang te sebab ia sekia tolia ogi okay, kodanya anang mak beragu dan boleh abu tolu jadi aninangnya amat-amat leh beladayung tolu jadi seon bonon le nyoma pakai ino sebenarnya ira stegal tolu te yelika ia doi prati ataupun ningga ani de tanah kena tia pakai adin bogok gan kodanya ada ngin idea ataupun pemikirnya anang kawin dari nyoma tong paguga sebab ayo mode tetui ya nang ti rota yo soon pakai ino pemikirnya are agi kodanya anang ido nangnya sama umur paguh na sebab anenanya sama handsome sama sangon pakai agi kodanya nang dari ti ramat tuuh pemikir dah. Ino ogi ke? Pakai oni pun keputusan ingan. Sama kodak ingan ngundi lagu dan carta itu keputusan ingan ngundi lagu ki daraan ingan dak yo maad. Jadi mak komut adik ke Facebook YFM Bidoyo. Ningga title lagu demo ko enak dan Facebook ingan jok ngan klik like saja di bahagian like ataupun lagi thumbs up ingan boleh klik like dan no ingan klik like dan di thumbs up dia di undi. Alright, jadi ingan to di syarat masa atau di ragu atau di tempat nomor 2 ragu itu dan minggu lepas di tempat nama taruh ia maat ke tempat naib juara minggu itu so division Osen ragu dan rindu sayang tu nak tiap dengan ragu juara atau saat minggu kedua Vivian G dengan ragu dan dari Bujang Serian ya wakil okay, dari Bujang area Bokod ya area bau kah area lunduk kah ada tu itu ngaji nyenang dari Bujang ataupun dari handsome lunduk so Asrian Pedawan bau kada lagu ogini lagu no yang koih dayung bibau ogi ke pakai ada doi ya tenang dari handsome lunduk mungkin oki ya ini yang pengulu jiheng senyum-senyum je dalam pagi teh pengulu jinep ya mungkin senyum-senyum je dalam pagi teh. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta di naib juara atau minggu itu dengan ragu sa division Osen ragu dan rindu sayang naib juara

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hata pakat industri music otok.
0: Juara.

0: Alright, jadi nak juara tu saat minggu kedua ragu so Vivian G, tapi ragu dadon dari Bujang Serian. Tahniah dulu Vivian G. Okay, jadi atau monoga kira no ino le top 10 carta atau saat minggu itu dua makomut dumaningan gundi ragu-ragu dumunok tu ya atau waktu noga ragu-ragu diselamat dan carta itu ingat boleh ingat di Facebook YFM Bidoyo. Alright, to recap balik kedudukan carta atau saat minggu itu atau ingat so tepat nomor semong nok juara atau minggu itu ya.
1: Nomor

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Alright, jadi nak itu saja program carta atau dang pagi itu lepas itu ingat balik bersama dua DJ Linda nak pukul semong dua tengah honu itu doku juga. Terima kasih nudu saingan memuai masa ingat bersama doku dan program carta itu terus dengan penghitung susun carta mak komut ngundi ragu-ragu dan carta suah mau ogi dang Facebook atau dang pagi itu atau ogi pencalonan bau ya ha itu pencalonan bau ragu bau ke? sebab pada kudu-kudu minggu itu bogok ragu-ragu bau. Jadi kulit nyobot ke? Pasal penyanyi ragu dut gedut goyang dangdut jaya. Sumu Glinas Adin mogi ragu bau. Sumu Glinas featuring DJ Selako. Ragu dadan joget cinta setia. Atau gige Alicia Sidem. Juga tengan atau gige Josh D.E. Dengan pengirinu da rimpas atau gigi ragu aku mempencen cikgu David miracle bisini cinta bisini aseng atau gigi ragu bau so di Vipers piama atau gigi Anina Via Mila dua Andrew Cree itu ragu selaku bukan ku diri nange atau gigi ragu aku dah kenaman so Nemilia Lia featuring Generation B no sokoh pun bombak ya alright just okay ke aku penyanyi Natasha Jagu ragu dadan bunga darami bogor lagi lah jadi dengan pencalon bawa terang minggu itu aku pilih ragu so Richard ragu da adon masih ada cinta. Ino penyikian kah ataupun pengunang? Ino dari tepu anda atau cok sikian untuk Richard lah. Alright, nak kita siap program carta atau saat minggu itu makamu minggu bau bisa maragi dua aku dan program carta. Bye-bye, nuduk suaingan.

0: segmen Yengan di Arun. Barangandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semang dua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anu Rima, Peri Anu Beran Oktober Suat 2026, Pengurus Suat Pukul Part Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.
2: Okey, jadi lagi boleh jatuh muka sama-sama kedengar program carta lagu Bidaya siaran ulangan ya, yang episod terpromai. Jadi jam tadi sudah madin dah mas menjum ini tinggal dengan pukul semang dua hiu nanu. Atap jungai peraman dah karete ragu so share jawab pingodip.

Okey, jadi ragu terutama pada Mariana Cyril, ragu di dan setegal sayang ya. Jadi jam tadi sinema dendam jom ini tinggal dengan pukul semang dua yun dan jadi dengan anak tak mendeka penerbena program tak yun segmen yun dengan diaren tadi Isan Isan Anoti. Terima kasih ke sok program di magib sama aku sok nga awar Isan Isan aja jaya. Jadi dengan perusahaan dua tiada sama-sama dapat dekat dengan program di drama pemenyukaian sama dengan pengaruh nami So Miri FM. Okay, ragu sekasin so DJ FN so perk di Isan Isan Anwati Aliza Suzina coba ke Tom Jones That Wonderful Sound. Jadi negata dapat bau kujukan seramat Isan Isan ke so perk. Salam Malaysia Madani ke Damai ke so perk.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing ni semarahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

Hello para sayong ngadaw dahin sayong gilarah mentelolim ya. Mencuran Tuhan itam dan pesuklaan dawani. Dan ni hati gate telo do bulan pulu duman 2026 mati megat te daun nam. Lalu ngadani hati pejidahik di jiri dalam senggeri itam. Ngejalo segmen tam ngadawani. Yati segmen ngarah luan dahin hapan. Lalu lagu lak mili buka lasan tam dawani. Hanaji lagu alang kenan lenat juk. Yati lagu Aku Ngetalau Ika Tuhan. Kina aku menitam hati lagu nan diupapan kalau ngedawani ya. Lalu program teman ni sampah mau matoh men pukun 22 atang pukun telur lebih lahu dang lim kaitan peji kelengi ngejelo FM G0G.tusu dahin FM G06.G. Lalu menitam malam peji dahi hati tamdang naik kelengi radio kayanan ni ngejelo radio online. Nyati RTM klik teguk lopayang pala pes radio kayan te link u akunsi tinan ya. Lalu menghadap ni peji naik kungsi dengan klo dahik ngejelo pes radio kayan. Sampai terpejalam segmen tam ngedah ni aku semetang nun dengan klo bake-bake kuelang te peji dahik hahino tu aku te sayu menitam alang teh pasen ayah ha kucing. Lalu mengkelo alang teh hasi munjan mengkelo alang teh hasirian halundu ha bau ha tambadu. Lahu alang teh ha asa jaya mengkelo alang teh ha seriaman. Kota Semarahan mengkelo alang teh ha betong. Lahu nunapa menitam sayu mengkelo alang teh ha sibu. Ha bintulu menitam alang teh ha miri. Lahu mengkelo alang teh ha semenanjung Malaysia. Mengkelo alang teh ha Sabah lahu. Mengkelo alang teh ha hawang dalih kinaku yatilah. Itam dang pahapan kelengi radio kayanan ni. Hahino toklote ya. Sampai aku sengkusi menitam hati ano program tam doni aku sengkeritam kelengi ji lagu alang unalo hati lagu alang kenan Alex Lihan lagu daw pala hawa menitam lim.

0: Forestry Corporation na pitok lo na bangu te yo tu sah baya. Wina petap atahunge bawang bahunge dahi na bahik banget. Hitok paanyo dahok tebara te yo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya. Dahi na paanyo riak te yo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
2: Nak nun pi kak temuh jantai ha balik di tegu kak hitung. Teh atak yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
1: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
2: Oh pi tak bahat lalik sang biti kenan perah bukong gareh.
1: Salat-salat dim, salat dim.
2: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
1: Wai, temu apa orang?
2: O pa tangguh mih nyak mih bising. Dei, terbelang gula tua halam tak kupi alang imna te. Yang kat mingi.
1: Wai, temu apa orang? Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalak ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
2: Dei. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Kerana aku sendiri tam tak inang kerengka ana program tam hati ngejelos segmen ngarang lu andahin hapan tam ngedawan ni. Yaitu tepat pukul 22 janang naai tam peci. Hati alam segmen ngelarah jaki lahu. Men pukun ji tam peci kalau hi dengar alang pahmau men paun dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukun ji 15 tam peci alam segmen tam. Yaitu segmen dahok dawan ni tina aku sendiri tam pekalai tak dahok beban ya. Men kalau alang hipun hawah, men kalau alang jam, kena kerti beban ini di. Kalau dah matai kata dah doa ni ngejala page tam ha radio kayan, lahu kalau dah mata nak ngejala WhatsApp tam ha konti. Ini aku sengkusi menitam hati kena ka lubun WhatsApp konti. Bahi tem menghang kalau ni hadau nah. Ha. Baik kalau hadau lubun WhatsApp konti ya. Ini aku kunci nak menitam lim, lubun kusung ji ji telo, ji saya kusung ji ji patusu. Aku basang ngeluak. Kosong jiji telur, ji saya kosong jiji patu. Sulahu kalau deng mata nanti menita malang sekatok lagu ka, mengkelo alang sekatok dahau dengar ka, mengkelo alang katok dahau liwang lahu, mengkelo alang sekatok dahau bahad, dan lim kekelo mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Lahu kalau deng mata nanti ngejeloh inbox alang THP radio kayan ya. Lahu men pukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebaratam. Lahu men pukun ji 45 itam peji alam segmen nyati info atau padengah keliah. Lahu men pukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen aku senggeri itam hati pahapan kelengi tekna dahin hati kelengi ji sape ya. Lahu men pukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Men pukun 2.45 itam peji hati kelengi info apa dengah alang ne men hawang dale. Yunana no program tam hati matoh men pukun perudang ngedawani ateng pukun telur lebih ya. Saya belah dah udahin saya ngelarah menitam lim.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ji hati papan kelingi lagu alang kenan coli jengan lagu meng seven meng datanya kina kui hati kelo papan kelingi lagu ala ak milian lalu meng kelo bake bake kui hati meng kelo langsung akai lagu meng hadau kelo dang mata nak ngejelo WhatsApp tam hak kunti ya lalu kelo dang mata nak ngejelo inbox tam alang THP radio kayan. Lalu pada pejalan segmen tam ngedo ni ku senggeri tam teh inang kunung kakyo lun gado. Mina lah senjadi alam dalih tamha Sarawak darat lo do matoh mendani jima dan Hindu jilahu info ni aku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Iti dah ni gatik telok do bulan puluh duman 2026 pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata Seriaman Betong Bintulu Kapit Miri Muka Samarahan Sarikai Dahin Hasibu lahu dakio taga alam tata Kuching serian Dahin Halimbang lahu pada lebih dakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam tata Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Samarahan Sarikai serian Sibu Dahin Halimbang lahu pada malam dakio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam tata Bintulu Kapit Miri Dahin Halimbang lahu dakia taga alam tata Seri Aman Betong Kuching Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Hasibu lahu kesudau doani hati alam 24 atang 34 degree Celsius nunana mina alam senjadi doani gate telok do bulan puluh duman 2026 lahu hati jima gate pat do bulan puluh duman 2026 hati mengate do migu pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan lahu pedah lebih dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius nana mina lah senjadi dawani kesi jima gate pat do bulan puluh duman 2026 lahu duji gate 5 do bulan puluh duman 2026 hati megate do 1 pada jima dakio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan lahu pada lebih dakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan pada malam dakio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati kelung gadau mina alam senjadi alam dale tam darat lodo matoh mendani jima dan Hindu jilahu mengkelok bake-bake kui hati mengkelok hinak utama mengkelok lesenginang kelung gadau kelodang tepala laman web rasmi www.met.gov.my ya. Kerana aku sendiri tak mempentak pejauh dalam segmen tam hati segmen ngelarajaki kelingi dan kunan ayah alam mayak. Aku sendiri tak hati kelingi ji lagu alang kenan Agus Ingan. Hati lagu ngerevo menitam limkin aku hati kita mendang pahapan kelingi lagu alang akmilia nih.

0: saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit, dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak. Yang kita coba di Baram adalah beras no panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miru.

0: Banin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang aknani.
2: Kenona nandu.
1: Nah, terhak et ku alam ji grup. Tadah nyiho kui, masparan kui. Kure umun kui lah hu nak tayo lubun akaun.
2: Ne, mang ima masam-masam skamer si anandu. Kami nang kom lan dengan skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nang kera. Inang lubun akaun ku ni. Nang imretik sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido, anan. Rin. Sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hanguna ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui klasin utung di lah kun hana kueti. Akna natua. Tenaji hanguna ni di ne, padalo na kui laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka nandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusipa, danyu ayakui. Ak telepon, nusip danyu ayakui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
2: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ke peluvat ke ski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: Scammer, scammer.
1: Radio Kayan ngepeji hitam KFM G06.G dahin G0G.2.

Training ko sang tulsi manitam ya tita G-Info alang naiman miri. Jatuh 50 kupon belagaji atu 50 ligit. Anjay manputong laung alang geri aso alang unalo atong petgu program vaksinasi masal anti-rabies pelesenan dahin kembiri aso alang an majlis penaraya miri MBM na peji dahin upis perkhidmatan veterinal Sarawak Cawangan Mirina. Kupon alang anjani dan an pakai mendaha alang hipun hulung aso tegri aso daloni tengeloh men aso alang laki dahin tenyalun men aso alang do ha klinik veterinal alang te ala bahagian lim arang klinik sang mendaha bara menci jaka teji jaka. Program ini ana telok 2 bulan pulu dahin 4 bulan pulu megak tek daun 6 dahin 2 minggu matuh men pukun pitan jihima atang pukun 4 lebih. Men kalau alang hipun hulung aso, ala hapa alang teh ni, teh geri aso kalau teh ala tusuk nyekang perah rabies. Dahok pituk menitam lim menghadau geri tiki, tegu geri aso kalau dahin aso kalau ani, mesti paget gang ngaput jarun kalau teh nepak program ani. Tegu aso kalau bangsa alang takut kelunan ni hapa alang bangsa hatan, menghadau an kalau teh ngaban ngaput ba, pahi dalam aso ani teh maet. Menu dalam aso ni wala tusuk nyekang perang rabies, aso ni mesti anguleng dahin mengliu aso kloni tepeji dahin aso alang habe darah 20 sayadau ja ubat ani tepano sayu alam batung aso kloni ya. Rini lim aso ihana wajib te ala tusuk nyekang perang rabies menhi alang hipun hulung aso ala emte niu peritani dan ga hukum. Lusi hahwi men 2,500 ligit Haida Section 40 bakah tusu Ordinan Kesihatan Awam Veterinal VPHO Pelupitan Pitan Pelupitan. Dunana info alang agri menitam lim hati ji info alang naiman miri.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang apa yang
0: awak? Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak. Situ kira aduh ungai ayak ke, ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih. Lu antai ke nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nak nanda.
1: Anak empat teguh ngeriak ha.
0: Kalau nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah tunggu dah pemayak tu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, tahir hapan. Men kucing dan semarahan.

hati alam sek. Tam kelingi dengar alam pahamu man pak undengar angkasa puri Kuala Lumpur lahu tam dong peji. Alam sek menani hati terjaga alam pial an teknologi ma lahu. Jaka lebih nang hati pukul 5 lebih ya. Kerani hati tepat pukul 16 minit aku senggeri tam bala pejah alam segmen tam hati segmen dahodawani. Dawani.

0: Ngejelo segmen dah dah ni kena ke dah lang tam sang pekalai hati ji dah bevan ya. Mana pen aku gerita apa jalan segmen tamani ini ku sembar rasa kena melim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik alang ni maju sudahin mak aku suhalam ngejelo segmen tamani ya. Una lo sembar rasa kena mengkelah hati saya kena men Winnie Livan, saya kena men Veronica Usun, saya kena men Derry Usun, saya kena men Ming Si Jak, lalu saya kena men Yen Lahong, saya kena men Jawani, saya kena men Joy Lahong Mark, lalu hati saya kena men Lawrence Mike, dahin Debbie Irang. Ya. Ini yang paling aku sembahasa hati kata-kata lang bakit tamta ini aku sembahasa kena kereti. Hati bevan ni tu gua tamat tena hati batung tamat ni terlapau terlapau lah ai hati hanana reti bevan tu gua tak seng nana jak lo melai seng teng reti reti bevan ni hati dalam bahasa Melayu sangat letih secara fizikal dahin hati letih lesu hanana reti bevan ni deh lalu kata lo aktiviti ni Ihana menglale miran gem anak-anan bevan hak naa. Nana hati kata ala unalo lang kedua hati bevan lan henoh kui avin laai alam kelita nate alan am sayu. Nana kata ala kedua lang kui kunsi ini ya kina kui hati tam ngerti reti bevan ani di. Okey ini ku sembasa lim kata-kata halang nemen baketam ngejelo segmen tam. Hati segmen dah hodaw ni kata halang unalo hati halang naiman baketam Elisia Baun kata na ini hati bevan lan henoh batung kui men utai mudik dari di kuna anan kata na kata halang kedua lahu halang naiman Elisia Baun nunu ika bevan do kuna ika tetua dah hanyi huna hadui anana kata halang kedua ya so kena menikah Elisia Baun dalam matai kata dahau dawani lahu ini jika kata halang Naiman Wilson ya yati hake si bake kuna ni nusi kui deng nyadui dau ani bevan lelano kui ngelarahkah pedungke kuna ini ya na dahau pituk menikah bake-bake kui halang na hadui hawang lebih nak halang na hadui bahat tegu kelola ayati ngelarah na tua ya nun pasayu na tiga telapol ay nuna pedong-pedong ti teh aku sendiri tegu telapol ay telapol beban batung ku telapol ay nuni sang salut lan ku sentai busak pun hadi ya nana hati daho daho pito kani pa ha aku sa kena makla bake-bake ku lang tengah ayat matai kata daho do ni tegu teh menhang kelo alang sematai kata daho do ni dang laku kelo matai na kelo dang matai na yati ngejeloh pes radio kayan lalu kudang mata na ngejeloh WhatsApp tam ha konti lalu ini ku pernah sang kunci lebun WhatsApp konti bahi temen hang klo ni sina ha wah te ngalung na men adi hadok lo te kira hadok na ko ji lubun ka kata na ya ah ini ku bahasa nalan lubun kusung ji ji telo ji saya kusung ji ji patusu aku bahasa ngeluar kusung ji ji telo ji saya kusung ji ji patusu. Kali ini aku sengkeritam pala pejoh dalam segmen tam hati. Apa yang aku sengkeritam kelengi, apa-apa jaki kelengi lagu. Alang kena Rosana Urai hati lagu. Jaka hal live tu go ready hati lagu. Amai inai, tolong aku milik. Kena aku hati lagu nanti, apa-apa kalau nak ayah.
1: Radio Kayan, Miri FM. Alive. Like.

0: mainan.
1: Aku ikan hebat, Nen. Itu lem kapah bong tini ni. Nak pergi kat test kah?
0: Bah, orang non ini melek, Nen.
1: Jankah orang non tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelek bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nak menikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tambah puya aku lebak kelunan tini.
0: Neh, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kan nam. Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tukai tukai ini saya berapa harga? Apa?
0: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tai abin hadu jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngavan.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kareni da menuanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem galai-galai ya.

0: Nana Mahdi tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Diana Nini lagu dup dup kasi dup dup dup dup ha dup dup alam usuk yang kena kuat lagu nadi upahapan kelo ngadau ani. Lalu ini pentas perjalanan segmen tam ini ku segeri tam tapi payang jaki pala pes radio kayan lalu tena kuri pakai tam alang nai nyemau nai matan dengah ya. Hati alang unak lo alang nai menhenjuk tamen yang tiba rasa yu pula dau RTM Sarawak mana ini ya saya ngadau menikah lahu hemjok ya. Lahu alang kedua alang nai men paketa mihati Lawrence Mike kabar hai DJ Mirika yan saya pula dau kena ini lahu kemalam mana ha ya saya pula dau lahu menikah ya darah paketa mana anangnya mau ha nak kepala matang ha nedengah ka bang sebaik hanyu ai aku ini. Lalu ini mengkelah bakai-bakai ku alasan yang matan dengah. Ya, kalau dah matan nak ngejar lo inbox ta malang page radio kayan. Lalu kalau dah matan nak ngejar lo page radio kayan. Lalu kalau dah matan nak ngejar lo WhatsApp tam ha konti. Sampai tu dalam segmen tam. Lebih ni, kasi ngedawa ni, ini kusang kunci menitam alang teh ha kucing. Jadi teh kuri-kuri alang seandah ha madat ha pusat atau ha pasen kucing. Kalau anda kira na alan lencongan ngioh peringkat mata mendua perlu saya ada bulan pitan alang lalu di atang puluh dah bulan puluh ni jahati lim hadi petmai alang dah na sedia dau dau lamai dau kanak alang ke saya puluh tuan yang terutama yang di petuan negeri Sarawak lalu hati ketua polis daerah Kuching ACP Alexander Nagashabu Bara adui mada tani jali madu hadui ano raptai lahudang panau dahin sayu ya ini kusang kusi menita mati tek 20 saya 2 bulan pita alang lalu di ateng puluh 2 bulan puluh hati dahasang mengkep alan matoh men pukun puluh jihima ateng pukun puluh 2 beluadau ya hati melawin alan McDougall hati kira hadui metuk ya pa sedia ngawan lalu pemain logistik menuh program anan lalu hati 5-2 bulan atang tusu 2 bulan hati matahman pukun tusu jihma atang pukun pluji jihma dah samadat alan McDougall alan tun abang haji openg hati lurik kejap RTM taipala padang merdeka lalu hati alan wawasan taipala padang merdeka alan mentun abang haji openg Capital Street lahu anha kap ya lahu tena saya 2 bulan pulu ani hati matoh men pukun tusu ji maateng pukun pulu ji ya tidak semadat alan mentun abang haji openg luri kejap RTM tepala padang merdeka lahu alan McDougall tepala padang merdeka alan wawasan tepala padang merdeka lahu hati leboh tempel taipala leboh wayang ha Wisma Pelita alan men bazar taipala leboh tempel leboh wayang taipala alan men bazar lahu alan gambe taipala alan tun abang haji openg ani jam ok awang mendaha sana raptai penuh hati dahuna pembarisan hen rapat raksasa ya anan hati saya dah bulan puluh lahu hati puluh dah bulan puluh hati dahuna matoh men pukun saya kasi matoh man pukun tusu ya pukun tusu jima atang pukun puluh dua beluadau yati anak na istiadat pembarisan hem rapat raksasa petgu dau lamai dau kanak TYT yang di petuan negeri Sarawak alang ke sayak pulu ani hati puluh dua bulan pulu pukun tusu malam atang pukun puluh dua malam dah hasang na konsert rakyat PDRM akai hadi peji mangkunan bangu jam mangkelos melok kelita kalau ni nyapa halirin alan ka habahe alan ka yati tetatang ngafan alang tabina ni lahu hati menghadau kalau na rancang sepangan alau kalau ti dahin pakai lim alan alternatif alun sedia ja kalau dah ngurang hati kalau gak jam alan ya tunggu tetang kalau an tetuk hadu ni kalau dang telefon atau apa habung dahin dalok bahagian kesihatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching Halubun kusung saya 225 pitan pitan kusung kusung kebasan keluar kusung saya 225 pitan pitan kusung kusung anak-anak hati anda madat petgu dau kanak Alang ke 10 tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Hello, aku Scarlett dan ni aku ngana penalung manusia pertama. Pada masa itu, belum ada manusia di muka bumi. Maka Allah pun berfirman, marilah kita mencipta manusia menurut gambaran dan rupa kita. Tuhan Allah mengambil debu dan tanah, membentuknya dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Dan manusia itu pun hidup. Manusia itu dinamakan Adam. Lalu, Tuhan Allah membawa semua jenis haiwan kepada Adam dan Adam memberikan mereka nama. Walau bagaimanapun, tiada satupun di antara haiwan itu yang sesuai dijadikan kawan untuk menolong Adam. Lalu Tuhan Allah membuat Adam tidur nyenyak. Semasa Adam tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya. Dari tulang rusuk itu, Allah mencipta seorang perempuan. Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, aku akan namakan dia perempuan, sebab dia diambil dari lelaki. Allah melihat semua yang diciptanya itu sangat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ke-6. Sesudah Allah selesai menciptakan semuanya, dia pun berehat pada hari ke-7. Dia memberkati semua ciptaannya dan menjadi hari tersebut hari yang kudus. Anantua Long Kuidane, saya kenap Tuhan memberkati.
2: Hello, saya Lovi Man Itam Lim. Aku Vanessa Man Gereja Kapung Muhibah. Dan aku nap lagu Anak Monyet.

0: anan tua sayur kenap Tuhan berkat.
1: Uklunyam nioh na dahun inang dahin taman kam di alam Tuhan awin atina alam tenang juna hinam dahin taman anana te tabara menuna alam una iha te janji jahat sayu menika dahin jaurip ka aru te usin tanani uklo lagi taman mangkampungo anak kam atang dah bungat bisayu naikam putu bodaha alam katup dahin te alam tabara Tuhan alam tenang.
2: Telok menanam amin taman hinang dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut te Tuhan alang nyalam Tuhan sehingga dah am tenyayang menkinada alang unak loh hati taman hinang perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Wain alang kedua alang perluan taman hinang na eh hati lajan nyetalau menyembah Tuhan mengemaran Tuhan kita meju Tuhan dan mahak aran Tuhan nanti kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim alang ketelau eh hana basa dahun Tuhan alang kepat eh hati te dahun Tuhan alang un telau basa ni nusi petelau sang basa na antelau gam jadi pengetahuan tua taman hina nanti perlu unak lah mempraktik dahun Tuhan nanti te lembur dahnya salat lan dahnya yang barik taman hina pengaruh taman hina nanti te lembur dahnya mane sangat sangat besar.

0: Sejarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Nena nama Adi Tampeji hati kelihi lagu Alang Kenan Stanley Ngau lagu Teguh Hituk Teh Halam Tuhan ya. Lalu ini ji info menitam. Yati ini dah umarin musang mandala upis meteorologi Malaysia. Yati teh kuri-kuri ngawan alam Sarawak sang tulunga dau hati bahui berlare dahin usan bahut ya. Yati alam tata bintulu muka hati alam tata daro matu dalat dahin muka miri subis. Ani anda usang pukun ji beloak dau di anda kio sang usan usan bahut dahin dau alang medih pelare atang pukun telo lebih ani lahu dah pitok mitam winaman kelo alang teha hujung alan alun jakani hati tu kelo tulunga dau alang jiak mengkelo sang geri klita kelo hati nyian ya pelihai natua asal kelo teng hangapan kelo ti dahin sayu lahu mengkelo sentai jelang-jelang klita alang hahunan kelo lahu menghadau tegu dau alang kira usan ayak nunan menghadau kira un kelo dan kalau pasang lurui klita kalau ti lurui kuning dan dia makin nana di dah ho pehitok alang nai menakui lahu kereni aku pelang sengkerita pejoh alam segmen tam hati segmen dengah keliah. Di info alang unalasan kusi menitam hati alang naiman Kuching hati tek saya puluh pasukan alang naiman 22 dale alang Malawin tek 2,450 leong alang sangio Sarawak International Dragon Boat Regatta petgu dau Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2026 alang sendhana tek 23 dau bulan puluhan ni atang puluh ji dau bulan puluh ji ya. G20G. Hati jakanin ate tusu kategori sang dah petading hati International Premier Open International Premier Open 20 leong alang Mesai dahin International Premier Open 22 leong alang Mesai International Premier Pesapun 20 leong alang Mesai International Premier 22 leong alang Mesai International Senior terbuka ya hati Pludol Ong Alang Mesai International Cancer Survivor Pludol Ong Alang Mesai dahin Malaysia tertutup laki hati Pludol Ong Alang Mesai hati menhang dalih-dalih alang sangio alam hadui kerakliah ni hati alang naiman Abu Dhabi Australia Brunei China Taiwan Cyprus Dubai Thailand Filipina Georgia, Hong Kong, Indonesia, Iceland, Jepun, Kazakhstan, Myanmar, Qatar dahin Singapura behmen pasukan alang naiman Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dahin Putrajaya. Nanti telan tu sudahlah alang maring alang nengio petading ani. Lalu tek kategori maring anda kira petulah duman ani nyetim ok awang mendaha alang umun 50 duman taiha ujung jangnya petading regata ni ya. Nyeti menhang kategori maring anda na nyeti laki tertutup Malaysia laki tertutup Pludol Ong alang Mesai dahin International Open Pludol Ong alang Mesai melabin dah alang umun 50 duman taiha ujung. Sarai kata ni sang dah na asang dah na tek telok puluh da bulan puluh atang ji da bulan puluh ji nyati tek puluh saya kliah sang dah na melawin kategori alang naiman tepatan terbuka dari puluh baharuk tradisional dahin maraton antarabangsa Borneo su telok kilometer lahu tek na ke kliah Raja Sungai nyati dah sekira maok prais telok puluh ribu ligit sang dah na tek ji da bulan puluh ji alang pelaong haduyani hianah yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa. Saragata 2026 dihanganin hati lim price anda petading hianah telok atu tusu puluh saya libu pat atu ligit hati peji dahin piala dahin sin tunai ya. Ati menhala sengnya haduya ni dah sambuka ati menji do bulan pulu matanaran endah kep 35 do bulan pulu duman 2026 pukul 22 belua daulahin lim borang ani kalau deng dan hatai pala atau pedang ala ngajaloh laman sesawang Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS. Anana hati lahu je dok pituk mendahalangnya petading regatani hati wajib pakai jaket keselamatan hati teguh dah petading ani lahu menhilang tak pakai dalam men LSS dan batal. Anana hati dengah alang unalah dengah alang Neiman Kuching. Dengah alang kedua alang bayaloh sengkusi menetam lahu hati ji dengah alang Neiman Kuching. Kuching ka Free Morning KCFM. Sang endah nang ngeluar ha padang merdeka tepat 2 bulan puluh hati 2 minggu ani men o hati program mata kuliah ani endah ha kira ngetak jaki hati pesuluh tek do maaf listen lan jadi alam dalih tam ya. Hati kenyataan alang Neiman Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU KCFM ani nyata semua kawang an mendaha alang meloh halem pasen ja hati dang te pekeluan kliah dahin hati pun kaya urip age murip alang amake dahin kira dang peji ngelarah ngeluan dahin dalo panak dalo han pa dahin bake-bake dalo hati menhang aktiviti alang sang dan najakan ni na. Yang nama dek

Nuno tong itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenep bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako hangawan behim alang am tek kelunan. Melai ku himah nih am dang tek lisun jako. Nunan.

0: saya kena maniha. Mengkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan peji dahin radio kayan.
2: Lebih mani tamlim ya. Sayu ni atang man kelo alang maring ni peji dahin kalau radio kayan Miri FM hati aku di jerin alang geritam alang jamtam alang ketelo ngejelo segmen hati segmen ngelarah nguan dahin hapan lau kreni nyati tepat pukul 26 minit aku perlu senggeritam nyati pejauh alam segmen tam nyati segmen adat asan aku senggeritam nyati kelenghi ji tekna alang kenan tiling madang alang ne melong apo tidan bulan ya. Ani hana alang ala lubun dua jaka petading tekna alang andah naha miri baya-baya ni hati gate 26 do bulan pitan alang lalau di. Lati ji tekna laban kina ku menita mitam pahapan kelengi tekna alang akdak ani ya.
3: Panopiwe pedah te alang. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam.

0: mu jante em na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandak una teng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak piam lok gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lok te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, behole apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
1: No no, gutun ya de pojung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Ngoi, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mau nak tak tamam kanan de, alang lalek lalek ikam duit mih ne.
1: Dong dong ke dong.
3: Bai, na ikut dong tang orang kon itu. Lalek lalek nan jam eh loh. Kalau nang lagi atang latan telo dah kuat ne pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na metang butol gula are. Ngalo ngaran hiak teh butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohre tu kure mohok gula anan.
3: Kale kah dui ko ni de. Mengalala dui ke telung mih teh. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengalala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya sendiri lah ngam aman kontrol tiba.

0: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang menba jaka duan niken dahin siben. Nunukai tanda-tanda perah influenza A. Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghada pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perak influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dohinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak umah perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Kerani hati tepat pukul 2.40 minit aku perlu sengkeritan pecah dalam segmen tam hati sek mendengah alang ni menhawang dale. Ji dengar alang unang losang kusi menitam hati teji dah alang Malaysia alang panit andah leput hati emdang dah pahabung menu hati lepa dahin tanda tenyu alang jadi ha Nepal kerani udang uli dahin sayur tepala Malaysia. Dahin jaka ni te 50 palong lan emdeng endaha pa habung ya. Doha barani alang neman Kementerian Luar ya ti alam ji kenyataan te donom di. Daha Malaysia ni hati ha sendiri te pala kedutaan Malaysia ha Karmadu te ji 20 di lahu bara menglan hati hi ha empayan ni ha ni uli te pala Malaysia tau kerani usi kadha sang bara hika laki ni atapa doha nikah ya. Tapi jadah menghormati kalung hai ni hati menghormati privacy na. Panana hati ji dengah halang ni menhawang dali lalu dengah halang kedua. Dengah halang ni men Jakarta dalam men polis Indonesia. Nyati umatan atapa unap tepat aran daha hati ji jadi suspek pahabung tetuk insiden ferry KM Vigo Transport 8 alang tetap balik empan hati deka hum ha laut Jawa te putulok 2 bulan pitan alang lalau di pot pengawai polis tempatan Sigit Haryono bara patungani hana Captain Kapen ji menhang na hati dah pengawai men company kapenanan lahin logistik PT Virgo Carrier Shipping dahin dalam pengurus cawangan company anan dahin pengurus operasi na. Kapten anan kerini anda hataka pada pendatahan ha ibu pejabat polis Kalimantan Selatan dahin terlalu ongani anda ha duan ya jatai mana hadui soal siasat. Atang 25 anidi hati te saya perlu leong anda ha pesuk matai dahin jiatu salong alang selamat dahin te 55 ong laan hati pade loh kaya dah bara ni alang naiman agensi hadui pebeh National Barsanas lai feri nandi hati alang umudan doa tu 40 tol ong dah leka men Surabaya Jawa Timur te 2 bulan pitan sang te pala Barja Masin Kalimantan Selatan yati tabit daw alang jiak caka naudani alang nadha amdang pahabung dahin feria ni te pukun 2 jima pukun hati jam lah itih te pulu telok do bulan pitan. Anana hati dengah halang neman Jakarta lah watang tini tuana. Segmen dengah halang neman hawang dalih halang kui kunsi manitam lim. Itam na pejelang dalam segmen ani hati te jaka alang pial ante dau jima.

Penginah na lalang ti Tuhan dahin ketu-ketu kenap tam mang tam sang nyene teuge tam dap tua saunai tam hituk ti Tuhan alam lim-lim nun-nun alang tam na Tuhan pa sang nutaw alang tam iling tam pasang kelangi di dahok melaung tam anina lang panau nang yona ken Tuhan alami tam tai pedata oka minai tam tai pedahulai ka adang Tuhan dua ni tam kelahi ni tam tek dahun Tuhan.

Nenek nama ada tanpa G hati kelihi lagu alang kenan GMF GMF live hati siyo manise ya. Lalu kredi aku sang keri tami hati tepat. Ludah minit lain pentam sang mekep segmen tami hati segmen ngelang adahin hapan tepat pukul telo. Lebih lalu mencuran Tuhan program temani upanau dahin sayu darah telo jam atau men pukul pudaman adi ateng. Kerana ya, lalu mengkelah hadau kita langsung pejabat pencilaan yang DJ langsung gerita mengejelah segmen alang kedua mengejelah program peci dahin kelah. Aku DJ Rin berasa kena menitam alang tangan kelihir radio kayaan Hamiri FM. Lalu lagu lang mekap lasan tam doni hati te dua lagu. Lagu lang unaloh hati lagu Ika Hingau Belua dahin lagu alang kedua. Hati lagu lang neman BEM Long Pilah hati Tuhan Berkat Itam Lim. Kinaku menitam hitam diberkati te hujung minggu ni kita pesuklah ante caka alang sang nani. Tuhan memberkati, bye bye.

0: telok perlu pubuk urip telok halam lim lim keadaan perlu telok pekenang urip telok ya do nasang tangan ni halam nun pernah tusah lang telok hadapi keadaan sun tanah jinun pasti tetapi urip telok pejiden Tuhan adalah jikat alam pasti telok perlu puboh urip telok ngejelang kenap Tuhan telok murid paan na alang sayu na kat alang tekap pelmana alang tekap baria telok tekap daun telok tekap.
1: Kulan alang murid paan halam Tuhan kulan alang sang ngebuah jamaah teguh jakana kulan alang murid paan halam Tuhan ane sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula kat alang anak nah lah murid nak jalan nak murid pusing tanah ni kan untuk kat alang anak nah kat atas yang long abin nun abin te Tuhan alang sapol alam haduina alam nun untuk kat alang anak nah alam pusing tanah ni ini ame harap alang anya alam alam alam Tuhan ajak lan katok Tuhan lim kat alang antam nah sung tanah ni mahu jidun Tuhan tak alam ada ang telok jendam nanun nun alam murid tam alam haduitam tetapi teguh Tuhan nanti hanya dui menjeloh tingan alam urip tam kulnan hasun tanane madan dim kalang tam nate sang long ede kui pasaya nahen neji Tuhan ane alam paan mai aje mentelo mai aman mentelo aman telo nakat alang antrak na hasun tanane ati hana kasih anugerah Tuhan alam antu hadi mentelo kemurahan dahin kebaikan Tuhan alang teh alam urip telo awen telo paan murip alam ha Tuhan nanti sang tolong tolong. Kalau menuntukkan dalam telah nah.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan surga bini halang o pian nyapau ubah telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lo ke terasa aku nak man Tuhan dahu bini hama ok denak alam kenap tam, alam peluang tam, dahin peluang adalah peluang maang, alam telin tam, anak-anak alam itong geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung hitam, te masih hitam, nak kalau Matthew G, gara betelo de, Emmanuel, Tuhan te dahin tam, amin.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Hello selavi dan lau senglara mani tamlim kreni tam pojoh peji alam segmen tamalang kedua hati hati segmen PDK peji adahi na kelo peji dahi ke DJ Baun ha redo kayan Miri FM. Jadi una lo mau segena mana DJ Rin na upah pani tamlim ma to ma puku na 22 beluadau atau nga puku na telo lavi anidi. Okay mani tamlim poke pidoh ama inai dani hana telo 20 2026 dan lahu dani hati gate adona menjadi mengkelok salah angin nang de bulan dahin dau kelok ti ya mengkelok kuma dani dau lima abi dani hati gate adona. Okey manitam na teh kucing seria na lundo bau na pelahu mengkelon teh samarahan kelok dan kelengi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM ji kusunom penji dahin lahu FM ji kusunji puen tusu manita malante ha pasenaya miri kelok dan kelengi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lau FM pitan sayap pen kusum. Manita melenteh adalah hudik kui naman kelau teh talang usan, lemting, apa tutoh, belaga, dan lahu man kelau langsu man pasan miri, kelau dan kelenghi redo kaya miri FM, pakai lupa di SWG G665 kHz, dahi manita malang hipun, Esro dahi My TV, man kelau hadau nepe jidahik ngejelo channel Esro Setu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung. Nah, pelahu manita melenteh halam darin, pelahu hawan dalih jaka ani, kelau dan kelenghi redo kaya miri FM, pakai radio online tam nurepah RTM klik dahin lahu mengkelolong hipu na Facebook mengkelolong hadau na pejidahik ngejelon live hapesh radio kayan. Jadi lagu alam buka lasan taman adi aku upah pani tamlim atai kelenghi aji lagu ala kenan kumpulan petula ihati haleluya dahin aman onin aku segeri tam tai kelenghi aji lagu ala kenan joli jengan ihati amai buha.

0: nikmatnya di sini.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Aku ingin bala kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak ageh tam is priority elang dah kaya lah. Amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya hitam jam ha kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan ku mana tambik lang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical dehin food intact nutrition.

0: Okay, mau selavi dan lah hama o kasang lara mani tam lima jadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jangan i hati amai buha terlalu lagu negeri itam pala plus sayap minit pukul na telo lavi. Okay, selavi sang lara dan lesu pesuk mani tam lim hui nama kula bakal letek keleng hi redo kami re FM dan lahu makalang ati ginang live ha page redo kayan makalah hadau ne maja usu dan lahu makalah hadau share live ani man bakal tam alang tehinot tua jaka ani dan lahu makalah hadau aku si agak ada keluti mana kui hakun teh ini dahi nanti ni aku sembara tino gak ada kelu lenteh apa senaya mirih ni lasu titarit nah tino mengawan keluti ha maklu hadau kusi nak men aku okay dahi nanti ni aku sembara pelalau ano segmen PDK paji dahin kelu alang agak teh ada nami hati telok 90 aduman 2026 okay tino puku nak telok puluh minit nak ai tang pojok paji alam segmen surat dengar men ohanan hanai tam te kelengi lung do anih alam sejarah jadi pukul nepat lebih hanai tam pojok peji alam segmen segmen ngelarah jaki dahin pukul 4-5 minit lebih itam pojok peji alam program peji pelemana dahin pukul 4 junang hanai tam te kelenghi dengan lebih alam pahmau meredo kayan Miri FM dahin men ohanan hanai kusang kusi dengah men hawan daleh men itam lim jadi pukul 5 lebih ai tam sentai payang jaki te kelenghi dengah men pondengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang itam pejo peji alam segmen dengah kelia dahin men onan itam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo ok nana anau segmen PDK lama toh mempukul na telok lebih atang pukul 6 na'a nginah nalim dan panau pahapan dan lahu demauk info men itam lim jadi empan itam pejo peji alam segmen surat dengah tina kusna pahapan itam lim tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan ihati usu jan ateng
1: klenghina radio kayan Miri FM lasang ngawantam paan klenghina.

0: media alangdang na dahak hapan amte minat dahak te seni ataupun kebudayaan ni. Nono tu kita mendang mencat hanya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan. Kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak,
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu.
0: Buka.
1: Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02 saya tusuk J Cipitan 02.
0: 02 saya tusuk J Cipitan 02.
1: Sangat-sangat apa ni, berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Apa fungsi benda ini untuk terutamanya apa ni, orang luar kita lah.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau

0: Widya,
1: Nun Handuika, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Abi Pak An Peci dan Nenek Dekayan.
3: Aran kue. Johannes Wan, biar rangkaian kue anak ceng. Karena Johannes ceng Wan, ke asan kue men kampung long panai tutoh baram. Ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah. Menaring kue dah ok, aku minat tek nyiban lah. Nyiban lake dah nyiban doh. Meninanak minat, aku suka nakirap lah. Ke aku pegat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya kenunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula matoh ku na kirap de oh kui doh kok tek de cuman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 de ham tek bulan tusu de ku matoh na kirap dang men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na aring ku start na kirap tek telon an lah tek ji layer nake hana dua layer nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang nana jahat kita pakai nake usia hak usia hak aman teh
2: saya mahing
3: saya mahing aman kata puit sendiri hak nana kayak nau he kirap lemah kita pakai nak
2: nyiap
3: nyiap nyiap dia manuk tiba dah ke kayak nanti lah
2: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
3: muting kain kain kirap tila menekai kedua hana nyahat nake ngalap hitam na nake elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su na kun hak de na
2: nakap
3: nakap na
2: nakap usu de
3: nakap usu nake hak elang kelima hana nabul nabulatan na bola ong na nake alang kenam hana hanita mete bunga na te marung buluala ke nan lim analim na step na alang ak na
2: okay we dah kenam black telon an kira pan ni dap na anti dap ka lega na kata
3: dap ka lega
2: okay hinok na dang ilai ka ni awi dah kenam black kira pan
3: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tulung promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kalau dang kon awi kalau nap ilo aku pedang loka dang kontak kue kusung ji ji pat tusu dua dua ji kusung dua
2: tek Facebook kaya
3: tek Johannes Wan
2: ke mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni mina kalau ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kalau ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji J pat tusu dua dua J kosong dua. Norepa telok dang te palah Facebook na. Ihati Johannes Wan dahin Facebook inai na. Ihati Hinan Abok Wan.
3: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo. Hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am te.

0: Radio Kayan Ngepeji Hitam KFM G06.G dan G06G.2. Saya kena.
1: Okey, masalah lebih dan lahu ma'u ka sengara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati amai inai tulung akui mili dan lagu negeri itam pala 45 minit pukul telah lebih. Jadi empan akui segeri tam tai keleng hi londo ni alam sejarah tina ku sengkusi ke londo mandalai tam Sarawak darat telok dau unak ring. Okey, dan ni hati dau 6 hati telok 20 aduman 2026 tina dah lebih ni bahwi belarik hak kuri-kuri ngawan dahi pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan jimai hak tiga tedo minggu 4 ada bulan 10 tinok pedah jihmah dari tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hak betong bintulu miri muka dahin tagak norepa megang hak Sri Aman kapit kucing samarahan serikai serian sibu dahin hak Limbang. Jadi pedah lebih bahwi belarik hak kuri-kuri ngawan hati hak Sri Aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan serikai serian sibu dahin hak Limbang dahin pedah malam hadalitam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hati hak Sri Aman betong kapit kucing miri samarahan serian Limbang dahin taga norepah megang habin tulu muka sarikai dahin hak sibu. Okey, te 5 da bulan 10 ihat 3 te dau 1 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngawan dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jadi hanadau jarun teledau ni ihati men 24 atau 34 darjah Celsius lahu angkio bahui blare hak kuri-kuri ngawan. Jadi nanah kelundau mandalai tam Sarawak darat teledau jadi aku ngina menitam lim hui nama kelo lenteha alan alun angina kelo pelih sayu panau ha ujung alan alun. Jadi kerennya aku segeri tam lalu pojok peji tek lenghi lundau ni alam sejarah dan menohanan item tek lenghi ji lagu hati teluk bayur.
2: Doan ihalam sejarah ariang-ariang nak berita pulong hadwi na Dr. Bilun Madang gak tek telok 2 bulan 10 talam duman pulupitan tusu pulu telok. Dr. Bilun Madang ane tahari at na hak Sarawak. Dr. Bilun Madang henah jalan aman berita puboh ageh keluna lebak aleng murib su hak lirin dale aleng tapa alan dan tapa anod hak aleng sangte pubat. Tubak hadui peritah na Dr. Bilun Madang ane sumak 40 tua avan alang andah pala pake 2 bilun. Tek bali avan alang deng an pala jihangun talam jibulan dehin tek bali avan deng an pala 2 hangun talam jibulan. Jan anan tua Dr. Bilun Madang ane limkah ane pake awan pasoh dehin matel nguyok ubat pala uma ubat ha awan alang su ha lirin dale. Mukeh mananan hari dah limka yakna mudan dah kelunan alang peraya teh hospital. Awan namen sayu ngua hadui Dr. Bilun Madang ane peritah te sedia 36 unit radio transceivers hadianan entuk ha uma ubat alang te ha lirin dale. Awanan Dr. Bilun Madang ane sak lebak gunah nak dahin hukah avan alang anak pala. Kuboh ageh kelunan bangu awinanan hukah avan alang anak pala sak peju atam 2 atau 2. Matah manhadui puboh ageh pake Dr. Bilun Madang ane anuhang nguak hukah nak. Awinanan talam bulan 5 duman pelupitan tusu puluh tusu telok bilun an pake avan nahadi pubat. Nunanah doani halam sejarah alang sedia skrip anandeh Aliza Minairucap menarkip negara Malaysia. Dehin aksalin men itam lim.

0: aku ialah jaga lang sayu ni. Jadi kita dari tamala semangat tentang maring pejoh di pulau sayu. Apalah aku ialah peluang ni dengan para itu alat tay panau yang hitik tiga ane alat tay grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Ikut dah rambut tadi dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedong kita alam ala dalam tenang, kita kumak dah tenang, kita alang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di sekal, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.
1: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Halo, aku Devan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello.
6: Aku Usun.
4: Usia hadalho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok Radio Kayan, all the best.

Okey, masalah video lah ma o ka seng lara mani tam lima jadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kenan to masanyi ihati doa perpisahan. Jadi mani tam lima tini teji info saku si mani tam lim apa ni tam pejo peji alam segmen ngelarah jaki ya. Okey, jima terdah sena kepen dan dermada ha. Ha first floor waistcoat even floor. Hati habinta Mega Mall mato mampuku na pulu jima to puku na ji angedau. Jadi aman na ja tula ung landang derma dah jima dah se maul mato mampuku na pulu jima to puku na ji angedau. Jadi aman na ja tula ung landang derma dah jima dah se mauk basung dahin lahu abaha apai kitai.

0: Dengar Ngelarah Jackie dan aku Widya.
1: Padi pun bertukang. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk saja. Hari itu, padi-padi tumbuh ke diri. Ini ada. Mau kita ngakal mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya. Pergi Baram, pergi ke Baram, dekat Miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.

0: saya lebih saya kena amin tahawah hitam dan pijing wa lebih ane. Menitam lim lebih ane hakelang ini lebo ya na je hari na telo alang na kue hati hari na telo Julia John.
1: Okay, unak lo aku siang mai saya kena dahin RTM Miri abin o mai peluang man aku macam tok lebih ane.
0: Okay, menitam lim ampai menitam sang dalam melo peji tengaran dahin hake telo alang ini lebo peji din telo lebih ane dan kabar okay tejo latar belakang ka tejo hendak apa sekolah mana?
1: Apa sekolah menengah una SMK Belaga.
0: Duan tejo hadui na kueh ni manheran ni kaun hari nana.
1: Aku ini hari na kueh ni manduman 2023.
0: Okey, duan tejo menjana pendapatan dari pamiat uli ti hadui menamin nunok bagi ika alang ti ha bintulu ni. Tek ka na COD ha area bintulu.
1: Ya, aku memang tak na COD area Bintulu.
0: Oh, nunuk man beh ketering tak kan nana?
1: Setakat ni aku junun tak na ketering, jampain ku te masuk halam ketering.
0: Okey pon Julia, duan tak te jo nya duit dap nun ni. Hajak lebak ke cabaran nak menita. Hai kata nak te dah alang ikam sonyuhi ka na kue kuri kuri do dah nya upuna ampayan 2 bulan dah na pi kue hati te ka.
1: Kalau dah alang te order luar kawasan Bintulu macam Sibu atau Miri. So aku je nak kecas ati nak cuma dah perlu bayar tambang bas nak tualah nunan. Dah perlu bayar tambang kat alang akato anun tua.
0: Okey pon Julia aku nyenang hadui ya ni hadai hadui alang pakdak alang perlu kesabaran. Jadi hendak kedai pamna.
1: Buat masa ni aku je payan buka kedai. Cuma aku na kue ni manuma aku sendiri.
0: Ji pilihan alang saya ulim kan puan Julia win. Kita nyenang membek kos operasi nak tina ni kat dang jimat. Membek siwa awan nunan pelahu tejo dah alang sang emnyuhu te matel produk repa kueh kat te. Jadi ikas diri na ikas diri matel je makna belajar kat te titi je nang wah nah nunok dah alang melek kueh te kat te sang bayari kat pakai nun kat te kat pakai QR code ka cash ka nunok.
1: Okay, mengenai pembayaran dah deng bayar melalui QR ataupun dah nang mai secara tunai lah nonan.
0: Okey, tam ngelarah jaki PJDH na kami. Oh, aneh. Biar ampan itu, itam ngelarah jaki ngeriang lagu aneh.

0: Wah, lebih ni itam pejidih energi kerunan nalang lana hipu na bakat nyanyi tanjuk lagu anandeh na napi pemerinsa. Okey, kena kalau hani ngeriang lagu hiwan alang kena hari telok Julia lebih ni. Okey, pejoh pejidih na kami nyebung cerita telok dihin hari telok puan Julia John nanti jauh mencana ekonomi menamin. Aduan tik jauh kueh ni, macam tu kita aneh ke kueh, macam tu kembali ni tak pergi nak. Okey. Kueh anak alang menguji kesabaran kak tunggu kak nana.
1: Setakat ani kueh alang meran mengambil masa bagi kueh hati kueh kisap. Abi nak perlu na satu persatu halam kuali. Abi nak pakai acuan kan, so nak satu persatu halam kuali. Analah kueh alang paling mencabar bagi kueh. Mencabar kesabaran tak meran mana.
0: Abi nak entak na pihgat ji nanti dihentak persuana wanan entak na pesabar nanti tak paling ikam hanit tak paling jenis ikam hanit tak paling ikam mihnya tak paling jenis ikam mihnya jungioh kena pelanggan kita titi darah ika u buka tempahan na kueh nuni kueh nun lang lala ikam endah nyuhui ika na lang laku lah nunan.
1: Okey, setakat ini lim jenis kueh yang akna hati kueh yang paling famous yang meralaku keren ini lah kenyarem, onandino, karipap, donat, kueh kicap. Ana yang paling top lah keren ini buat masa ini.
0: Jadi apa tak dah keluarga lembak alang ikam api perhematan ke nyuhu ke nak kueh nunuk tu gaya ke pebelik kueh kan eh?
1: Okey, cara kui menjual kueh, legah lim kueh kui hati jerigit dua batong.
0: Jadi nunok pito nerepa kelupis kah? Nunok tu gaya kak pebelik nak jit eh?
1: Tapi kalau kui belik kelupis, kelupis kui jerigit ji batong. Kelupis berinti kereh.
0: Kuri darah kak nak kueh ni, tak kena ngiyoh naan-naan kueh hati?
1: Okey, aku paksa kueh nan dipendahin kueh nun alang anda order. Hak kueh nan perlu memakan masa alang darah. Saudara lah kuih dah nak nunan.
0: Kata nak tak dah alang ikam sang nyuhui kak nak kueh. Nyaup kuri do dah barai kau nak empayan de bulan. Apa dah sang napi kueh hati?
1: Okey, mengenai tempahan nan. Kalau dah sang tempah, dah perlu bara kueh. Kadang-kadang 2 do lah sebelum dah menempahanan nunan. Paling-paling lah 2 do.
0: Jadi heran jaka atau lah kak buka tempahanan ni?
1: Mengenai tempahan aku idang api bila-bila saja. Bila dah perlu dah dang tempah tak aku bila-bila saja.
0: Awi kalau ikam dah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tak kreativiti dihin uge kak dalam hadu dalam mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam. Okey, ampayan itam temuh peji ngeriang tengkui dihin hake alang ni lebo tak lama program tam lebih ani itam mengelarah jaki ngeriang lagu alang kenan Sandy sangun alang kumak kenap alang melu hiana ubat.

0: Okay, so kena men kelak oleh ma bintang apa jadi nak kami pergi dengan hakai tam. Yaitu hari yang telah puan Julia John nonok tu gaya tam. Ia uli itihadui tak lama min.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
0: Nono tu je hadui na pengumuman ni. Hajak ke kak minat na nak ya.
2: Aku saja minat dalam bidang masakan, terutama nak kue ataupun memasak apa-apa sajalah masakan. Afin aku saja minat bidang ni. Afin unak pun aku sekolah pun aku api bidang ekonomi rumah tangga.
0: Iya, Afin kenan minat. Jadi kerana nak udang menjana pendapatan mereka, udang miar uliti hadui dalam amin mereka. Tujuh hadui nak kue hani pun Julia. Aikat dap kelang nana.
2: Okey, kalau tek dah order kuih tak kuih ke setakat ini aku sendiri elang nana biarpun nak sampai 500 biji memang aku sendiri elang berusaha nana abin memandangkan dah anakku pun jenun tak dahayak nan so aku lah elang nana sendiri
0: saya ulim kena nuti abin ika ikam puboh kuliti mana pelanggan elang nyuhukan nak kuih. Okey Puan Julia, tang kuih lambai Allah hek na atang ino awan hak tempah kuih halang imna ne.
2: Setakat ane kuih kuih dang na buka tempah anak sibu alang u pernah telah sibu dahin miri selain daripada bintulu.
0: Nah, layang dah mana kuih kenyaram, kuih kisah belagahanan utinan. Okey, mana telok lim, nunan ni tamah pihak peji dihin hakita lebih ani. Yakti peji dihin harin telok Julia John. Nunok tok piluan lan, awan miat uli iti hadri talam amin. Menhadri alang entam na. Jadi awan nampak u program lebih ani, ita mah pihak ni ngerang lagu lah kenan Floren Bulan. Yakti, ame aku kawah.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Okey, selebih manitam lima jadi manitam upaji alam program upaji pelemana. Jadi yang panitam tekleng hidangan lebih lampah mama redo kaya na Miri FM tetap kelang hiji dah kesape aneh unak ring.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Radio Kayan
1: Miri FM.
2: I like.
3: Okey, masalavi den lah mau ka sungara mani tamli majadi madi tam ute kelengi jilagu ala kena nak lian ngau hati daleh ngavak tai kaka. Dahin nati ni baketa malan meria kena tini selavi selavi mani kalu humalan meria. Dahin laho tini aku sengkusi aji info mani tamlim. Ani ate jo program vaksinasi anti rabies microchip dan hopper lisanan aso alang endhana doani hati telo atau 4 20 hati tengjima ya mato mapuku na pitan jima atau pukum palevi ha imat riam miri jadi mana poke apido amai na lang na pagri aso klo la tusuk anya kang prah rabies ani mesti klo jam umun aso klo ti hati telo bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua, mengkelah ada sedia tiki kloti dahin nalang bayaloh ihati men ukulegri asok lola tusuk anyakang prah rebis anidi mengkelah pelalau makau dalok tepeji dahin asok alang empayan ala tusuk anyakang prah rebis. Awi hadang angklo ulang nalang bakan datua dahin nalang bayaloh hati awi hadang mengkelah meduh pelalau asok kloti. Okey, yang dah hop itu menitam lim hui na menkelo alang empayan geri asok lo ala tusuk anyekang perah rabies. Okey, dahi nak kreni jam tam hak konti hati 44 minit pukul 4 lebih tu nak kreni aku senggeri itam pelalu pejo peji alam segmen dengah menhawang daleh.

Tenepa belepup dah alang nyadui tino te tusu laung alang nyadui hanga vananan. Jadi pasukan penyelamat ampai dani pasuk dua patai kena nyadui hanga vananan dahin dua laung laan deng andha usang lelahu deng andha geri te pala umapra. Okey nan hati dengar alenai men Istanbul. Okey manita mlim menana dua dengar menawan dale da kusi manita mlim ngejeloh segmen PDK dengar menawan dale dang hitam kelengi te jaka alampia lovey jima dikrene aku segeri tam pelo pejo peji te kelengi je lagu ala kenan iba wajeng hati spuido spui ake. Okay.

0: Pangalarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguh ha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguh ha mga ke. Anan. Teguh ha amah nga daw. Daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguh ha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na. Usan ngelamat kentam lah. Tugu jin anu san ayak ke usan ayak kentam lah. Teh ke bahui lah. Tegu ha usan bahui te kurin tam kaya ni usan bahui belare kentam. Bahui kelit kentam te lima te alang tanah ha bahui kelit te te belare te bekilat te bahui ayak te usan ayak anelang bahui kelit kum dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anan ketegjat lang anan. Ngedaw ke. Usan tak orang dah nan, usan tapi hanit dah. Jadi tek tok pano. Anana dah amun itam tai teguh ha usan hanit dah aran apa. Mang te pano hang tek tok mun ha. Ana long usan tok orang dah apa. Te lang atu di pa kata lang pelangi de ke. Ana long tok orang tam kai mun nak apa. Bila ni tam itam ni pano te usan hanit dah laram tam ke. Biar aku matang duktun. Tapi tanah kesuh tanah aku dah lang naik tam laram. Nun aku rindu tuan ba.
2: Siapa kena nusan?
1: Siapa kena nusan? Amin lah suku tahu lagak ke kesumen tanah yang di akal yang naik kena. Nana rindu tuan ba.

Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Saya pernah pergi di kelolaan kelanya kalau lebih tahu mana di sini.
2: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
3: Okay, masa lebih dan lah hama o kasung lara menitam lim jadi maditam u hati kelengi je lagu ala kena kayan mendalami hati liveng dange tino lagu negeri tam pula puluh pita minit tepuku nan lima lebih dan lah hu nalah hama o kasung lebih mendalah bakih-bakih tam melapaan suku redo kayan hino pengawan dalok te jaka ane dah hina tini kena maksa lebih mandesi debung alang amaring nama jai usu ngejelo live page radio kayan. Okey, ini teji info sekusi menit tamli menit tejo Kate Perret sendahna adawani hati yang lepukun saya 30 minit malam hak kucing waterfront. Jadi menit tam mentah kucing amang kalau hado tenepa hadu yang lehndahna hak kucing waterfront alepukun saya 30 minit malam ani. Okey, dah lahuk kerana aku segerita pula puja peji tekeleng hijau lagu ala kenan dan lebampai hati long lake jelivan.

0: Jatuh 50 kupon belegaji atuh 50 ligit. Anjay menputung laung alang geri asok alang unak lo atong petgu program vaksinasi masal anti-rabies pelesenan dahin kembiri asok alang en majlis penaraya miri MBM na peji dahin upis perkhidmatan veterinal Sarawak cawangan miri na. Kupon alang anjani dan anpakai mendaha alang hipun hulung aso tegri aso daloni tengeloh men aso alang laki dahin te nyalun men aso alang do ha klinik veterinal alang te ala bahagian lim arang klinik sang endaha bara menci jaka te ji jaka. Program ini ana telok do bulan pulu dahin pat do bulan pulu megak te daun nem dahin do minggu matuh men pukun pitan jihima atang pukun pat lebih. Dan kalau alang hipun hulung aso, ala hafa alang teani, te geri aso kalau te ala tusuk nyekang perah rabies. Daho pituk menitam lim menghadau geri tiki, tegu geri aso kalau dahin aso kalau ani, mesti paget gak ngaput jarun kalau te nepak program ani. Tegu aso kalau bangsa alang takut kelunan ni hafa alang bangsa hatan, menghadau en kalau te ngawan ngaput ba, pahi dalam aso ani te maet. Menu dalam aso ni wala tusuk nyekang prarabies, aso ni mesti en nguleng dahin mengyu aso klo ni te pejirin aso alang habe darah 20 sayadau ja ubat ani te pano sayu alam batung aso klo ni ya. Rini lim aso ihana wajib te ala tusuk nyekang prarabies menhi alang hipun hulung aso ala emte ngiyong peritani dan gak hukum. Lusi hahwi men 2,500 ligit Haida Section 40 bakah tusu Ordinan Kesihatan Awam Veterinal VPHO Pelupitan Pitan Pelupitan. Danana info alang agri menitam lim hati ji info alang neman miri.
1: Lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat lote dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

Okey, mau selebih menitam lima jadi menitam utai kelenghi. Aji lagu hati terpesona dah kerana aku segeri tang pelalu peja-peji alam segmen dengah kelia. Jadi dengah kelia lang unala lenemana bintulu tino Petronas Youth Petronas Youth Football Club Tournament PYF City 2026 kategori hida umur 62 duman andhana habin tulu dawani menu andaha tanggo pesulo indeks asap di IPU alang bau empayan ani. Jadi Petronas alam kenyataan na bara doni tino pelawan anan andhana ha padang bola sepak UPM melawin saya pasukan alang nai man bin tulu alang lahuh melawin man muka. Jadi alang apa jadi penganani hati mantan pemain Bun Sepak Sarawak Johnny Joseph dahim Patrick Hitler pejadahim pengurusi bersama PYF City 2026 edisi Bintulu Nasman Rusli alang lahu pengurus besar kanan MLNG. Jadi alang mauk prize semendah alang menang ihati ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki. Alang nena palahui hati timbalan pegawai pendidikan daerah PPD Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu Irwan Tambi dahin wakil LSC Yong Siu Weng. Petronas Bara tino kategori hida umur 60 duman anhana habin tulu payanani tek saya dah impitan de bulan saya di tino melawin puluji pasukan dahin ASRM X Igan FC alang jadi juara beh membin tulu PYF City 2026 lahu senhana Kuching dahin amuka melawin kategori hida saya atang hida umur 66 meduman. Jadi dua pasukan alam terbaik alam kategori hida umur 64 dan hida umur 66 meduman. Selayak tepala Petronas Youth Football Champions League 2026. Okey, dengar kita dalam kedua lah Neman Angke Lili. Tino kena bangu medali Sarawak anakai tengio kejohanan sepak takraw terbuka 2026 Piala YB Tuan Roy Angau Gingkoi. Alang sendahana teh putusu atang puluh saya ada bulan puluh adu mana ni. Jadi perlawanana sendahana hagelanggang sepak takraw SMK Angke Lili. Dan lahu dan bukawang menpasukan sepak takraw alana mendali Sarawak ja tengioh bertading anan. Jadi lahu tino penyertaan terhad ihati men 24 pasukan alang unak lo. Jadi awi-awi men 24 pasukan ke kira nusina dah ala anan ya. Jadi manita malam berminat kalau deng WhatsApp Jimmy Judan perlu benda kusung jipat saya pitan telok kusung 626. Dahin ada dengar kli alam bela lene mana Kuching T10 pasukan lene man 22 daleh melawin 2450 peserta Sentengio Sarawak International Dragon Boat Regatta Pegu Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2026 alang ena T20 telok 20 atau ngeji da bulan 60 ji ani. Jadi tetusu kategori alang dah petading dahin tehang daleh alanglah bagi ihatih Abu Dhabi, Australia, Brunei, China, Dubai, Thailand, Filipina, lelahu akahum naan. Jadi Sarawak regata lahu senhana mana 30 dan bulan puluh atang G dan bulan puluh G dahin tek puluh saya acara melawin kategori tempatan lahu terbuka alang lahu melawin belubak haruk asen dahin belubak perahu tradisional dahin maraton antarabangsa Borneo su 3 kilometer. Okey, nanti dengar alana mana Kuching. Okey, menitam lim mana kuri-kuri dengar klik ada kusi menitam lim mengejeloh segmen PDK peji dahin kelok dan lahu dengar klik ada menitam kelengi ngeluak te jaka alampia lebih ajima.

0: Saya lebih saya pahabung Benita Melima tak lama kelarah telok lebih Benita mapeji dari yang dengah alang ne menbalui hudiak mua dah komuniti tam alang na homestay nerepa na uma awan tisan empayan itam peji ngeri yang tengkui dahin hake lang peji dahin telok lebih ni hari nerepa taman telok encik lu hatu gawan ni itam sengjam kenun hadina hidau awan nak te aku ngyuk dengan maiji info alang saya uman telok kuriak hui nak man telok alang ikam sang te pano kakak heretit hak daleh balui hudiak te jadi tam peji dahin nak dan kabara menina umaru ka
1: saya lebih arang heti Tuhan Tugau asal kui manu majuman kayana kerini yang kui murib ha umam lol abin kung iban abin hawak asal namun ngoblol
0: empayan itu dalam lahu tak lama program lebih ini dan kabara hino awam nah hadu ini
1: hadu yang nani aran kuasa nanan awan nanan ngepong lah jadi kakak aran homestay nanan apna mabong of bilah
0: kata nak dah ikam sengjam hati homestay membongkof villa ni nun an-an ket alang im sedia keliah ke aktiviti ke alang imna ha homestay kan eh
1: pelanggan-pelanggan ataupun hihi alang keawanan lebih nak dah alang ikam hinang rejoh nuno gaya membongkof villa ni dah boleh hinang alang FB membongkof villa dahin TikTok membongkof villa melalui dua ni datang hidang lah datang hidang non activity non kata dana dan non activity dan kata dana membongkok bilan
0: jadi hantap lah mana hadui alang imna ni menbe awan alang ikam lan anda pelancong ni pala tak balik lah ikam menglara ikam ni nang tua nang kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ini apa nang ikam landa pelancong pala tegu dah ni ha homestay kan ni
1: jadi apa pelancong ikam te tegu dah ni ha pokok kofila ni dah ni ha pulauanan uji ji tarikan nak dah ni atang dah atang teso temo kau datang dah nampak dah kau nak dah temo teso abis tegi jalan tong kau sedia jadi jadi pulau pembongkar jadi nan aku inana awan dang awan teleol jadi awan luncur datang luncur datang teso datang nyatong atas segnan lalu meninan pada datang main kayak awan angwa awan lang tepe pembongkar ni datang teh meluhong alang jelang hati hungi alang jelang hati ha belanum
0: ok su homestay ke ni men hungi belanum kuri minit
1: belanum ni halam 15 minit perjalanan harum nak hati anu harum teh ha belanum ni ha belanum ni ikut gaya dukung hungi dong hati meluhong na ya hungi ya kita pelesu temu teh halam hungi na jadi halam hungi na pasayu bandu meluhong na tunggu tasekan ni dong datang dua waterfall dan air terjun anak jadi anak lanung lanung ini pun nak senang apa nak mesej aktiviti mesej apa lohongan anak nak mesej serta kata ni mesej apa kan saya ulokah datang lama siap untuk pelanggan tangguh lalu
0: Tejo awan kedua alang kajo alang teh ha mebongkof pilani alai kam lan anak kelunana pala tegu dah te san ha homestay na ni
1: alang kedua na dah te ha Lohong Manglo. Lohong Manglo ni nak kira lebih 40 minit lah tehan nak. Jadi kos tehanan 400.5 iharum 60 lomit 400.5 tehan uli. STH Manglo Waterfall. Inan pun saya bantu kawan bantu teh kumambahe alang ketelo TH Anyah Waterfall. Anyah Waterfall ni kira nomor 2 jelang lah. Dan sudia Manglo nan kira jelang om setengah jam. Jadi kos tehinan kalau waktu 50 ringgit tehinan. Jadi tinan pun awan tang piknik, tang dung, tang ngeliah-ngeliah tahungi, tang teha lohong na, tang atas tehinan ni tang dung. Anana awan tak geri, dah pelancong-pelancong teh ngeliah, teh main, teh nyatong-nyatong, tang dung.
0: Lebak awan lang kajo-kajo ha area awam na homestay ni ha. Hagal nak tunggu heran dah pelancong lebak ni san ha homestay kat ni
1: selalu di booking ni alang pelancong atau pelanggan atau customer kami alang lepas dah booking hati itu jom ikut di sekolah nolankah lebih lebih aja tu jom duman man bulan bulu atau pelampung dua nolak saja lepas dah lo booking lah kuat tahanan jadi nana masalah kira lepas dah booking.
0: Okay, jadi nuna man beh konsep homestay alang imi punan eh.
1: Konsep homestay ini henti berkonsep nature. Jadi awin ini lepak tuan lepak hungi-hungi alang masih teniang alang sayu awan kerunat dan lebih nak kegunaan ni homestay ni dah hinang ngalang-ngalang alang paket jemit alang paket kaju naik ke hungi naik ke peluhong-peluhong nak lebih-lebih nak alang pastikan ni dah hinungi nak masyak pakai kaum pakai lemah anda hinang jadi anana awan dah ran berminat awan dah ikam ni baik ha homestay ni.
0: Okey, dua nanti jo hadui na homestay men kelo lang haja hani batang ayak awan kelo miat ekonomi telah mamin nuno men pekes men dah kelunan debak alang ni san ha homestay kan ni
1: ini kui para lo cara pekes-pekes alang ni ha mabong ko pila kare ni aku ta kita arti grup pekes lah bina ni bina alang pululong 20 long tang 30 long nona jadi pekes dua do di malam pekes ani termasuk nanti awan dulu awan teh lah lain awan kos anu hati harap
0: hanno no tak jauh dah alang ngat nesan ha homestay ka ni tak kada ha paksa pengumuman dah sendiri daripa telok alang hipun homestay ati alang yang sedia pengumuman mendaha
1: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah adang na dua pilihan lah tejoh pengumuman dah alang ji pelanggan dan na masakan dah sendiri paksa na sendiri abin lim kata lang ha abongan ni tersedia dapur abo wit yang kelas lim kata tersedia semua dah agri pengumuman lain nun tua alang kata dungi dah kan nun tua agri sendiri datang anak sendiri ataupun misak sendiri untai awan dah misak awan dah panggang untai lim pilihan kedua tejo pengumuman danan kami pihak mabongkok bila pun dan sedia makanan lebih nak jatuh alang halal dah jen halal kami pun dan sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak henti kilo om 10 ringgit ni termasuk man ngiji hima kuman bodo dah kuman lebih enak 10 ringgit kilo om jenis kampung.
0: Di nuna ni tama biar peji ngeri yang nak tahu gaya itam dang meli menu daripada pengumuman tugu itam sengte san ha, homestay membongkof villa ni. Jadi dua nanti jo homestay kan ni. Kata nak hantek dah alang su alai kam sang ne pala awan telok ni kam jam. Hui nak dah alang mariang lah alang sang ne ha homestay kan ni. Kuri su ano nak man pasar bintulu atang homestay kan ni.
1: Perjalanan nanti man bintulu neha bangun jadi terjem onan kereta an parking HJT dan kawan parking HJT nanti ada polis bantuan adalah bangun alang jenang nah alang jaga safety kereta-kereta alang ne menjadi ngua neha pulau Bobong ini setengah jam pakai harum.
0: Pihak mitam lem, nuna nita ma pihak peji ngeri yang tangkui peji dahin taman repah rin telok je luhat tugau dek jo hadui alang nak na hak bali hudiak hati hak ni ji manahang dah alang na homestay nerpa uma awan tiksan ha udiak ke bakun bali hudiak ti dahi naran homestay nak ni hak na mebong kof villa kena kui te jaka alang sangat tangwa itam pelah udang peji ngeri yang dengar dah rin telok alang jak penguak tak lemen an-an hadui alang endah

Akan anak je lagu ala kena anak Deli Amerai hati aku ipa anak nyalam tak Yesus dan lagu negeri itam pala 54 minit tapuku nak 5 lebih. Jadi menit tamli memelak te 6 minit tolaan sampai pukul 6 lebih tina aku sang baras suku na menit tamli malam te penjedahi ke darat 3 jam anidi. Dan lahu suku na menit tamli malam upaan suku redokan hinup panggavan kelote jaka ani. Jadi menit tamli menit tenas segmen PDK tam lebih ani. Men onin ah nada lo YFM mana bidayo lene men RTM Kuching pejo ano segmen dalo. Jadi lagu ngawan papa ni tamli lebih ani aku sengkiri tam te keleng hiji lagu ala kenan lute imat i hati ika aleng ak nyalem lan. Oke selebih dahin seng larah men i tamlim.

dan tempatan bagi nilai tambah dan buka pasaran deropis luas. Rakaino benai ngirusu inovasi produk. Ases agu dua nipah sutua sepatut ide di jeka berjua dan cara tradisional pa perlu obapruah pakai boga wacara nganya tambah nilai produk. Inu dapat obabukti ngirusu produk da benai suat nipah detungang obajua kang Singapore. Premier Punraan Rakyat mempruang so jaringan perhubungan pimonu biron demakin bikomang pakanya toban produk Sarawak kang pasaran luar. Niat Sarawak ini mabah nai ngirusu pimakat syarikat pimonu biron depa Air Borneo. Dia ini dan sina pengusaha Menteri Pimasang Dayung anak kopa dua penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Sopenang rima bigian orang de bigian muka mabah dapat dua hari oboh ngipago. Antara Jalan Sungai Nai, Tanjung Gelang de Pulau Bruit, Jalan Oya Bypass dua Jalan Oya Dalat. Orang dari Abang Ipagu, ialah Jalan Kuala Balingan, Sempadan Mukah, Bintulu, dua Keraja Mimu, orang pakainya rowan muto de Boken, de Jalan Mukah Oya. Seorang dari Abang Ipagu de Munu melibat kos 500 ni poin taruh juta ringgit. Ya, sebenarnya suka beranya 2.4 taruh bilion nombor sidia deribu program Jalan Pesisir Sarawak nganyang ipagu orang de 120.3 kilometer so balingan nek Tanjung Manis moratlah kerja mimo taruh buah gimatan. Sementara itu pimonu muto de bidodat dang serikai sakanya nang dapat obo batai nirusu pimonu dua projek orang raya. Gapi Menteri Peladangan Dua Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si sebenang projek ini ialah ngipaguh jalan Nyelong Bypass dan jagin 4 lorong sensuat 2 bilia. Ni ada ialah kerajaan mimuh orang bau Nyelong Bypass Kuang Ming Mina. Suat 2 projek bitoket pripromoi juta ringgit dobah tanggung peritah negeri. Dato' Sri Huang de jagin ke Ahli Parlimen Seri K Bisaya Nang projek temunut yang ingin penyonang nudu rakyat de kawasan ino. Ya sobat niti da majlis mubo tanah sensuat dua projek demuno de Serikai.

Suci Tubuh Dua Abar. Sarawak ni atau 60% pemurat pelajar Form 4 dua rima dan aliran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM dan 2000 tarpuru. Soal sumia, pemurat pelajar dua berekod ialah 50.1%. Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Sagawiin nang rakah liaki tubuh obah nguat dan norik minat pelajar dan STEM. Ni sana ialah hanya rusul Sarawak Education Enhancement Program SEEP. 20 juta ringgit apa nyukat dah perita pakainya penuh program ini. Ya sobatan niti takar program kimia ke desa de kampung Semeba Kuching. Taksi na pengusap apa basah dah gapit setiap usaha tetap Opis Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakat Caroline Cleofas Joseph. Terangusap dan Majlis De Samah Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Dato' Lo Kie Chiang, sobenang pimane dan bidang STEM biguna pakainya pimaju masyarakat de tungang kitubu pimasang Sarawak. Generasi muda Arabnya nang dapat jagim pinukuh, dongi rosia pinusah. Dua idah dijak jaginya ada pakai teknologi. Rubanino program kimia ke desa Arabnya nang jagi ni inisiatif dan dapat perapat pendidikan dua pengalaman STEM nudu community. Program ini Arabnya nang dapat berkitu bu dan masa dari anda. 1,177 peserta Suwa dan Well Best Family Fun Walk 2026 The Kuching Onu Iti. Acara ini antara aktiviti Carnival Web Best Sarawak 2026 ngatur da Opis Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak. Fun Walk ini berpropas da Gapit Menteri Dayung nak kobut dua penyenang komuniti Dato' Rose Yunus. Ya sebenang, Carnival ini sedia platform sen orang dagang yenu klien JKM pikiran produk dua piluas dagang. Ini dapat turun berdemunuk

Asir Pingita Peta. Karnival Pat Onu Inu dari Abang Atu nak tiap sepagi, The Metro City Event Center Matang nguruk 100 orang dagang mikro. Dewan Bandaria Kuching Utara, DBKU, binia teriang ngatur World Cat Federation Festival Soabau. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hidmi Osman sebutang, pikirai nu mesen maklum balas positif soal World Cat Federation. Semua bongin pisaya dan ngatur, acara ini ria berponu secara bas, doria bogaknya ada minat singyau, dan ni ribo dunia suadanga. Ya sobat niti tarah, bara pingat abar bidapa dua ropas taja, Kuching International Cat Festival, KICF 2026, The Tebingan Kuching. Festival di Bengatu nak tias pagi nguruk 200 porong singyau deboga masam baka. So kudu-kudu buah negara antara China, Vietnam dua Thailand. Yang kongo mas sabar kebari basa pun puna. Belanjawan Sarawak 2027, Perintah Negeri sakatnya nang kitubu ngimpinumpu nguat ekonomi negeri. Masang infrastruktur, rima bigian jalan dan bigian muka. Mengobot dapat dua hari abang ipago. Demetis Jabar dan Yusun Darul Sita Ampung, so session berita awas masa RTM Kuching, dobo nukar kang Sinabau da Martina Naun. Selamat ngumi, salam Malaysia Madani.

Okey, lagu Mibur, lagu aku dah kinaman lagu Mibur dan Gumi ti. Tapi sama dan Gumi ti, Gumi anu nuam, selamat jam minggu nudu suara da bingan. Tapi sama dan taruh nuburan semeng dan sama 2026. Oni abar ingan dan Gumi iti. Oni abar, so abar pengajit YFM bidi ya, dan dikirara ngajit pakai frekuensi ti. Yang nuni kosong nuam poin ni de bandaraya Kuching. Dan ni kosong ni poin ju ini de Serian. Jadi apa yang terus setia dah kita kisah dengan lagi dan jam di kota IT de aku rada ingat ngajit ni nanya info khas nudu sosok demian dan ngumi anu nuom pukul 9:30 di dia tadi sama ya ngoji tabar ngumi bekerja abar dan sinap karsadung lepas nu tapi hibur do lagu-lagu hibur do ikut si dia has nudu sosok ingan ya dikira daki sejak ingan ogi terus kita buat bersama doku DJ Philo dan segmen ngancap putih.

Jam di Studio Melin pukul 6.30. Singumi Ando. Sibungasi pun agak. Belanjawan Sarawak 2020 Dongi Jaka Repeju nak penetan tunduh rakah nyebeke dinge ekonomi rais. Prima Seksyen Aran di muka mendok ngaten yang dok miki. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi ngen Pemiyu Kias Adinang Belanjawan Sarawak 2020 Rek Peju nak penetan bas tunduh rakah nyebeke dinge ekonomi. Ayenang ati rebisi derem Peju netap program penyekembang derem brang masang pitak ngan itu asir is adidoksian dapat pakai pari yen penyekena rakyat. Ayenang ngapi nambah asir adidoksian seteden kudu-kudu sawah adiripas, Sarawak mendapat netap brang masam projek penyekembang, kakeda so projek adirik benar dog temit bat, inah penyedia pimudah ratus ka rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kidan Sarati, tipuh kuka program Sarawakku Sayang Gadung Muka di dataran Pen Setia Raja Muka. Sedenana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari raan beda asir sodrum ris dogi bau sobrang masam inovasi sien asirana dapat meret ka pasaran adi rebis baya. Ayenang asir nimun sagu ka nipah de patut ka esdo peruah tunda asir amba ade pak asir adi bau adi beken patut dog peruah. Ayah temit suto inovasi adi dognai tunduh asir so nipah memujur derem beda asirana meret ka pasaran di Singapura. Beken soana ayah mitik geh rakyat beda pakai peluang sopi mujur penyijawit udara Sarawak ane inah pinetap syarikat Baron E. Bonio yang teban asir Sarawak ka pasaran separais. Sedenana Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak-anak ka Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah agi geh miu tipuh ramiana adikida anang nerima sesyen aran di muka mendok ngaten yendok miki. Ati saman aran Sungai Nai, Tanjung Gelang di Pulau Bruit, aran Oya Bypass saman aran Oya Dalat. Aran beken adi mendok ngaten ina saman aran Kuala Balingan Baat, Muka Bintulu, saman projek Nai aran Mitas di aran Muka Matadeng, nga aran Muka Oya, ka pereg projek ane Reman Beranja, Perungun 500 pripundi poin taruh juta ringgit. Sedenana Dato' Sri Fatimah Kidanang, penitah beranja di 0.4 taruh bilion ringgit, menegah mondok nitah diribu program Jalan Pesisir Sarawak yang mikiran adiambu 100 taruh perundi 0.3 kilometer so balingan neg Tanjung Manis adi samendai taruh buah jimatan. Sedenana susah aran badeg adi jadi di Sarike, Dongi Jaka di dapat dong nyerese so penetap dua projek naik aran. Gapit Menteri Kerja Betia dengan Komuniti adi jadi geh Ahli Parlimen Sarike, Dato' Sri Huang Tiong Si Kidanang, projek ana ina miki aran Nyelong Bypass, ka bedai jadi aran adi bian pat lorong Duhala, sama naik aran bauh Nyelong Bypass Kuang Ming Minah. Ayenang projek berga pre-promai juta ringgit ana, dok menyeranja bedak Perita Sarawak, kai rejung bedak kena dinge penyejawit saman aktiviti ekonomi di kawasan ana. Dato' Sri Huang Kidanati tipuh rami nukas tanah so dua projek ana di Sarikeh.

Piju dinge nga aga Sarawak neten yen bian 60% soprungun anak skura form 4 nga 5 tembit pitak sains teknologi kejuruteraan nga matematik STEM nga sawa 2020. Menteri Pendidikan Inovasi nga Penjikibang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kidanang suap prajah kiang anak skura ditembit pitak STEM ina 50.5% karakah bituku piju dok tembit yang terik minat anak skura drem pitakana. Ayanang di sorakah adidok tembit ina saman Sarawak Education Enhancement Program SEEP ngap ditah beranja 20 juta ringgit. Dato' Sri Roland Kidanati drem pemio pengenangi tipu program kimia ke desa di Kampung Semebak adi dok basa bedagapit setiausaha tetap Opis Menteri Pendidikan Inovasi ngap Penjikimang Bakat Caroline Ciphas Joseph. Terdana miu tipu rami adi samah adun batu kitang Dato' Lo Keciang Kidanang pimandai drum stem lalu berguna ian peruah masyarakat adi dapat peju nyekembang Sarawak. Ai menaga harap baratu babau re dapat naik kio bau kada keus pakai teknologi. Ai nang program kimia ke desa ina ni so inisiatif adi dapat bedak masyarakat rebis puan pasar pendidikan STEM. Dato' Lo menaga harap program mana re dapat dok ngatur dinge di tipu je. 1,170 junaan sua drum World Best Family Fun Walk 2026 adi dok ngatur beda Opis Kerja Penurung Masyarakat JKM Sarawak di Metro City Event Center Matang di Kuching, Anduati. Program mana dok ngatur beramanga Carnival World Best Sarawak 2026 kai dok mansang beda gapit Menteri Kom Dayung anak-anak ngap nyenang komuniti Dato' Rosie Yunus. Miu tipu ramiana ayanang Carnival anak ngan peluang ka bara tukai dagang adi sodupan bara klien JKM yang pinandang asir pibayah dinge pasaran saman kakak dinge takah ekonomi ngera. Arong 100an tukai dagang mikro soa drum program tui pat anduana adi re ripuan sepagi. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU resua andai bidaan yang ngatur World Cat Federation Festival Suabau. Dato' Bandar DBKU, Dato' Helmi Ofman Kidanang, World Cat Federation kamat kena plan anak, kakambai mujur drum sian bidaan anak, festival anak, redok ngatur di taka adi rebis gerua, diki rebis bege ngera adi rindu di busing resua. Ayo kita nanti ripas mansang Kuching International Cat Festival KICF 2026 di Tebingan Kuching. 200 busing sobrang masam puris so reis nimun China, Vietnam nga Thailand dok pinandeng drum KICF 2026 mana adi redok ngatur next pagi. Ngaku ngemasagak beribasa pun-pun ni. Belanjawan Sarawak 2020 Jogja Jaka Repeju nak penetan tunduh rakah nyebeke dinge ekonomi rais. Rima Seksyen Arana di muka mendog ngaten yang dog miki. Ngana ati araga so YFM Bidia adi dog nyusun beda Rosita Ampong so Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu, salam Malaysia Madani, ka salam sejahtera.

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: Josh, bah, daki biar tu teh. Oni ku dengar muntuk kau yuh di sama aja non.
2: Bah, gede mu ote. Mu hotel tidak tolun. Mesti ada bokot tangan kau yuh. Oni, mu pikir lagi ke demi kolok ke dati?
1: Aduh, cebong opual deh. Mu ada bokot pinggang lagi ti.
2: Bro, masa jahe ke ku ngajit mu ngadu nang bongo leh oni leh. Doi leh nyam sekia bongo ha. Libat tangan kau yuh ti. Muaknya mu busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
1: Eh, osi leh dikulak kile ti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
2: Iti leh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti doi nya. Doi CCTV. Suka asong je tolan umbang.
1: Inoh leh. Sekilai suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung leh, tolun iti ya jadi tepatnya nubung umbang. Ido tiak tepatnya kabus pikir leh.
2: Betul no, yang pada oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tepagi ogi luah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak pada doktor pemu.
1: Aku pikir mulut tolut di kau. Doi naik yang ni. Pak si bonale, dati leh aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka pusak eh.
2: Ha, Tanya terbokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semadi ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
1: Aku onje.

Pukul Ijo Kemianu. Sebungas napu-napunaka. Belanjawan Sarawak ke 2020, Perintah Negeri Irap Pisilung numpu negap ekonomi negeri. Mancang infrastruktur, rima seksyen jaran da bahagian muka Irap Pigatu Taraf. Selamat kemenu, bisa mengenaku Linda Jagem, agah ada kemenuti, dengan ti agah dapuno. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jonathan Oping menang Belanjawan Sarawak 2020 Pisilung Negap Ekonomi Negeri. Perintah Era Hasil Negeri dapat paring balik dadak penguntung rakyat. Lebih lagi Pisilung Pemancang Sarawak de ahi sektor. Nemenang bitamah hasil negeri masuk sewa-sewa dan merimpas dapat tinan perintah ngunah ahi projek pemancang. Perintah Era Pisilung sedia kimudah asas bagi rakyat. Premier Pidaanti masa berucap muka program Sarawakku sayang bahagian muka de dataran Pin Sri Raja. Premier minta produk tunah pada pengusaha dan negeri proses atau tamah pagu supaya ada nilai dengan kualiti lebih pagu boleh meret lebih bahas. Langkati dapat tunah minan inovasi produk. Hasil sagu dengan nipah kais takat cua secara bentuk tradisional boleh proses jaji tepung sagu, mie, biskut atau pimaan dengan nipah boleh proses

Jalan Tis, Enceh, Jalan Sungai Nai, Tanjung Gelang, The Pulau Bruit, Jalan Oyak Bypass serta Jalan Oyak Dalat, Jalan Kuala Balingian, Sempadan Mukah, Bintulu serta Ngunah Lorong memotong dan Jalan Mukah Matadeng serta Lorong memotong dan Jalan Mukah Oyak. Semua jalan perlu pigatu taraf biungkos RM500.1 juta. Lepidaan ini RM4 bilion sedia darungan program jalan pesisir Sarawak tina pigatu taraf jalan kamu 100.3 kilometer masuk Balingan nek Tanjung Manis kiberet ngunah taruh jimatan. Sementara sen jalan Badeg da Serike jangka dapat ngelese wang dua projek jalan bahas tuna. Gapit Menteri Kaipuruh dengan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si menang projek pigatu taraf jalan Nyelong Bypass jaji 4 lorong 2 aras. Dua arah. Ini lagi ngunah jalan bau Nyelong Bypass Kuang Ming Mina. Dua projek jalan biungkos RM1 juta tanggung bedak perintah negeri. Datuk Sri Huang Ahli Parlimen Serike percaya projek iran nulung paguh lagi penyambung dengan aktiviti ekonomi kawasan da sisa. Nah, berucap da majlis pecah tanah dua projek da Serike.

Silong dengan Aga. Sarawak target 60% pemerut pelajar di tahun 4 dengan RIMA, aliran sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik, STEM, sewak 2020. Sewak taya pemerut 50.5%. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin menang langkah Pisilung narik minat pelajar belajar STEM. Ini langkah masuk Sarawak Education Engagement Program SEEP, SEP. Perintah sedia 20 juta ringgit tinan nyalan program. Nepi nanti dah program Kimia Nek Desa de Kampung Semebak Kuching. Tek sanak pengucapna Binaca Gapit, Setusaha Tetap Opis Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Caroline Cleopas Joseph. Berucap dan mati bersama Ahli Dewan dengan Negeri Batu Kitang, Datuk Loki Chiang menang penting bagi STEM tinan ngeban rakyat Pisilung Pemancang Sarawak. Belata Abau harap dapat jaji pencipta serta penglese penyusah kais setakat sebagai pengguna. Program Kimia Nek Desa ini langkah ngeban pendidikan serta pengehek STEM Nek Komuniti. Program Ira Pisilung masa-masa daerah mana. 1,100 iju pro iju orang sua Well Best Family Fun Walk 2026 da Kuching anuti. Acara tinan ngisi Carnival Well Best Sarawak 2026 Natur opis pingkua kaum JKM Sarawak. Gapit Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Ros Yunus pelepas peserta. Namanang Carnival Piluang tinan pidak tinan pidaan kiberut klien JKM nyua dengan piluas pasaran. Tidak dapat nulung nama hasil pincaan. Carnival 4 anu tok pagi da Metro City Event Center matang ngaban 100 orang pidagang mikro. Dewan Bandar Kuching Utara DBKU ira minta jaji pingatur World Cat Federation Festival Sawabau. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman menang pikirati dapat maklum balas pagu masuk World Cat Federation. Sekira piminta udah terima acara iratuna secara bahas ngeban labi ihong piminta singau masuk seluruh dunia. Nadaput menulis agah mengelancar Kuching International Cat Festival KICF 2026 da Tebingan Kuching. Festival Natur nek pagi pitunjuk 200 singau masuk

0: Okey, hari ini ada bersama dua pelabur Korea yang major tadi. Dia pergi ke Pesta Pengkalan 4.0 Adin di Kampung Empungan Serian. Jadi, ada sama-sama dua ya. Cik laporan ataupun report ada sen major tadi.
1: Selamat bertemu dengan Salam Malaysia Madani di Keping-Keping YFM BDA. De lama tenuti sencaku de tebing Sungai Sadung ya penuh dengan program pesta pengkalan Kampung Empungan 4.0 2026 de natur masu anu nyandona dua nek ke empat anu beras meheng 2026 de anu nyandona majlis peresmian tebing sungai atau waterfront Kampung Empungan Medog rasmi beda yang berhormat Dato Sri Roland Sagah Wein, Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak depan Ahli Dewan Undangan Negeri N20 Tarat. Menyambut bersama projek naik taraf tebing sungai atau waterfront Kampung Empungan sejenis masuk projek dia tunda beda Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA derungan DUN N20 Tarat. Projek naik taraf tebing sungai Kampung Empungan ti biungkos ini pen 6 icu juta ringgit de siap sepenuhnya wang buran rimah de rimpas ya. Projek ti ira sencai ngebenahi pimaguna nek inya ratus de kampung tina nyalen aktiviti kemenyang aktiviti pengikan de milangan do ya ini masu jaran penghubung inya ratus ne kawasan-kawasan kemenyang de senek sencai najung ya minan arud ya. Berkait dengan program Pesta Pengkalan 4.0 de natur anuti program-program de natur SNC ada river cruise bila kita boleh nak ke Pengkalan Sibangkui kita boleh nak ke Sibalik Sibungkung Mejangan masih lagi bila kita boleh nak Demang dengan Sigahung yang bagi bila kita ada era numpang bot kita senceh tebek keadaan ya keadaan sungai tebek keadaan kampung-kampung de senek de kawasan sungai de senek dengan Pengkalan Kampung Empungan baik kita boleh cuba minan cruise ya. Okey, bagi sukan rakyat acara denatur senceh acara minti butol acara ngisi umon abi butol acara makau rata karun, acara nyangkad butol, acara ngantu pimahat buat semangka, nyatik belun, nyatik butol dengan ada cabutan tiket bituah. Sen mati tengah-tengah aktiviti-aktiviti de natur wang berupagi jena dengan nek lamat anu timati na. Wani pun de rimpas neranu jena, sencak ada acara tanding lomba arud dia bagi 100 meter dari berpasukan 50 meter dari individu taruh 10 meter dari individu 50 meter dayung berpasukan taruh 10 meter dayung individu 50 meter campuran berpasukan 50 meter tibuka khas dari berpasukan ya. Selain MCN sukan rakyat dia beken dan atur sencak ada acara tarik-tari dari dengan dayung berpasukan ya. Selain MCN ada pemangan dan anu pagi sencai acara gatuh tungkang jilot punya kita bersama pentas rakyat di Renatur bitagi pukul 7:30 bingare terangaban penyanyi tempatan Stephanie dengan lagi ada penyanyi-penyanyi de beken hasna masu Kampung Empungan ya. Dan pagi 4 Nuras Meheng natur acara final atau acara pemangan pagi acara Lumak Arud bagi acara 100 meter dari berpasukan 50 meter dari individu taruh 10 meter dari individu 5 perimeter dayung berpasukan, 6 perimeter dayung individu, 5 perimeter campuran berpasukan, 5 perimeter tibuka khas dari berpasukan. Ya. Sen-sen ihong gara-gara jualan, de jual macam-macam pimaan, macam-macam penyehep, ya, serta ada sate special, ya, de buka masu berbagi nek Bingara, ya. Bagi bila kita dengan dia senek de kawasan kampung ampung nanti, bagi kita dengan tebek program ti dengan lebih senek lagi, abang lepas peluang sama-sama kita mana ngerami program ti de ngarti dengan tok lamet ando pagi, ya. Okay, dengan sen keti dapat aku sekunci dengan semua bila kita kait dengan program pesta pengkalan kampung ampungan 4.0 2026. Masih lagi apa kemet ya wang 6 anu 6 minggu bau semeheng anu berang semeheng sen cairan atur majlis penangguhan pesta pengkalan kampung ampungan 4.0 deran atur nehen bala raya babuk ngalai kampung ampungan dengan nira ngeban ni ngeban artis masu seberang derang rami program penangguhan pesta pengkalan ti ya. Akhirnya yang saya ketik daripada aku berendu dengan pesta pengkalan kampung ampungan 4.0 2026 dan atur masu 2 nek 4 anu berang semeheng 2026 dengan saya balik nek konti YFM beriye.
0: Okay, terima kasih tu juga ni tu. Mijra Tadin ada pesta pengkalan 4.0 ada kampung ampungan Serian yang ada pergi poya-poya dapat tadi ke Serian. Ini tidak sepagi pun masih ke. Jadi, tu suatu mingguan terus bersama dan segmen dengan Champute. Yang ramai tidak kita bersama. Ngocit lagu-lagu penghibur, lagu pilihan tapi sama dengan Romiti ya. Boga masam rentak lagu, boga masam bahasa ke. Jadi selama denangnya negara pukul peri dengan Romiti dia terbihibur dua lagu-lagu penghibur pilihan dengan Romiti.
2: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan kami. The segment Ngancang Putih, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

lagu Viewer dah garo miti lagu dah bercuba dah gue dah lagu dah sanggup aku. Terima kasih dengan dah tansen nom ngumi jai gabi sama duku edati dah WFM dia segmen and P negara buku peringat rom mengirusu frekuensi kebiasa ni kosong nom poin ni dah bandaraya kucing dah ni kosong ni poin ju dah serian jadi ingat dapat gengar wajit ataupun bersiaran bersama duku dan Facebook. Ya, no Facebook rasmi kau WFM dia mak komut like page di, dah tinggal follow. Hanya tiada the post kau, the dah ngaruh miti ada. Ini ngah dia, dengan dengan the the lagi bersama. Terima kasih nanti ingat Arab nang yang tersetia anda kerap kau bring ngaruh dia. Type saja, hanya ni the ruangan komen ini no miti ragu kau ni kan ngaruh miti tersantai saja ya. Jadi the antara the lagi dan ruangan komen tentang ngaruh miti jaya the lagi jichun form. Dr. Giga Michael David Protasi ya nang selamat ngancang pete selamat menjalankan tugas. Terima kasih Michael. Anu Azira, hai selamat ngancang pete nek bala bala bibugut dah kena aku dengan peminat setia WFM dia. Ada lagi minat Thomas lan ngajit lagu Jaya, aku rasa aku main lagu ni ya Jaya, Living on Love. Cuk, dogi dah ngelis lagu ku. Harap nang bina Thomas jam tibur de lagu dogi ku Mamak Jaya. John Duke, hai selamat ngumi John Duke. Ya nang selamat ngumi nudu Barat Pingajik WFM dia, God bless ya. Lawrence Samik, ya nang hai kekamut lagi ne geng-geng WFB, geng PBSMBK semua bala ping-ping radio dah anuti dengan Rina Tambi ya nan serang gumi DJ na selamat gumi selamat kan cepat yang super Rina setia WFM dia lebih kesumuk sumuk dinas geng bung begak dengan semua harap super terhibur aku pun harap ya ingin terhibur do lagu-lagu hibur lagu-lagu pilihan dengan Rombi team selamat hari jam Adin me nanya Ogi kira 20 minit lagi sebaik pukul rumah hingga rum lepas tu dia ataupun sama-sama geria kita buat lagu-lagu pure antara dia Ogi bersama dia tengah rum itu Willy Cheng yang selamat lama anu ina during good bands hai salam dengan siapa tu Michael Benedict selamat kami anu ngucit lagu ina selamat berhibur dan dengan rum itu dia Ogi ke Jackson Rita sama dengan rum salam manis kadamai musra selalu di on seperuk para pendengar setia WFM dia geng-geng PPSMBK geng-geng Owa bara dengar dikit-dikit saja dia kenal Jackson Rita ni dia. Okay, Andy the boss Andy laku hai selamat ngarum nudingan Minda Thomas sama-sama Minda Sam Minda Sam harap ingin terus senangnya setia ya bersama ada aku dengan Romy T atau sama ngejek lagu-lagu Fibur berkasih lagu BTS ya, pada negara lagu lagu kepada lagu rentak country pada negara lagu Oma lagu Kiriang Chris sama Muni hai selamat dengan Rom harap ingat sihat yang harap sihat-sihat selalu abak kurang happy ya ha. Mak kurang happy ne? Mak kurang senyum mak kurang enjoy ok mak kurang berus ha. Ok mak kurang berus mak kurang man ok. So Lily Sinaleno yang nang tengah ngap-ngap manti pas-pas oh. Seraman untuk ingat teman hari ni menu ngaruh miti ada hagi special seat kenika mungkin ngaruh miti hagi ingat de nyamut nanya rami-rami bersama rawangan ke ataupun hagi barbecue hagi nyamut anu punya berana okay happy birthday untuk ingat de nyamut terdahun miti hari miti taruhun beran semeng harap nang umur omu sehat selalu dia terus bersama dekai dan WFM video ya.

Okay, lagu hibur ada pertemuan da Lindsay Yancy, Tamara Yu dan Sobat Singumi. Okay, ni ada beraku pagi som pagi jaya. Som pagi uniti daki ni kian lumba-lumba. Ada nangnya umur kira semen dua kaki mahabang mujur, mahabang ngeramat takar ia the tobing pantai Puih suam pagi jaya. Jadi nak sen pusat kawalan operasi daerah Sematan menerima ni nanya pimogan desen pihak polis kira pukul ni ju minit pagi bikai dua hari ino. Jadi operasi ngeramat ikan lumba-lumba ini mau benar ini rusuk kerjasama Angkatan Pertahanan Malaysia APM pihak polis 2300 semoga asyik kerjasama ini kian ino memujur pengeramat si bayu yo berpropas pari ke raut. Okey, jadi tihira hantar ada ogi beraku ada kawasan teinu de Sematan som pagi pukul ni pagi sumi ya. Pukul ni pagi odwiti taruh bulan Oktober ya. Jadi ni pikara ada beraku jadi iti ra dapat tepi kusi bersama dan ngaro mi ti ada ngaji dia ni lagu desen lesa ya tomorrow good and more than I can say.

0: Itih lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayan no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no, halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no, ne, hadi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, mo trebati.
0: Eh, tunggang ba ku trebati din nga mo, nga ku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go ne, kuninga mo, monu mo syoti ya, kono kod, muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu te, kaki ku guyu-guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku ga moto te.
1: Bukan ni, aku syoto ya, mo lagi syoto ya. Kada didingan ku ni ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ni. Mula kacau munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku kelihatan kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak me, ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasadiku. Idoh aku nang memang mau ti mabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul pali.
2: Mata bang motor le mabuk bahaya.
0: Apa sih hati anda duduk nyadar anda jadi guru amat amatnya the bau mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
3: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cenggu jadi aku mau permo rapi taruh perlu lebih sawa start so gaji paling esok cuman oh sok gaji nah sit baru betul gaji dengar zaman Nadin luas so college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Oh, botang kaji ya sekolah ayu. Jadi selain masuk ke lawin-lawin dan bukan lagi. Ti, yang guru, lawan perumahan lagi. Lawan hikmat awam lagi, sebab mesti. Lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic. Jadi, sebab no. Jadi cikgu ti, boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merah anda minat, sama sekali di kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Ke berapa ada ke...
0: Collision.
3: Ya, ada ke IPG, Institut Pendidikan Guru. Kedapat tu lintang ke, Tuan Dr. Razak ke, atau benda sonyong kan ni ke. Jadi waktu luar tu yang dapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau jadi mengajar. Jadi... untunglah sebenarnya.
0: Cikgu Raymond Bihud.

Okay, Your Man. Lagu tu sama ada Josh Turner. Lagi yang nak minat lagu ini. Ha, mama tanya lagi dan Facebook terus je. Adanya bersama siaran kau dan Arab di segmen dengan Campur Tek. Lagi tanya di ke Waterfront Kuching Onuiti. Tiap pagi pun apa di. So apa lagi boga bakar ataupun boga basam. Boga masam basah sinyong. Dia dapat ingat ingat. Tobar nak ingat di ke Kuching Waterfront. Program ini Eno Sen Kuching International Cat Festival 2026. Dah pada orang ingat, nak ingat, hama mata pencinta kucing. Ni ada suka sinyal. Iti, pemora ia secara percuma sija. Ingat apa ingat buka masam sinyal dah nu. Anu iti dua tiap pagi, the Kuching Waterfront. Tajam pukul peri pagi, nak ker pukul semangat dua turap ngaruh. Ma, okay. Adin pun apa dia tu dia. Cuma ingat dah sini, dah pura benar kucing iti. Ngau di sija ke Kuching Waterfront. Ngaruh iti. Pak Kari kerah topat parking ataupun topat posan muto de Robis Jawa sit kawasan de material posan muto de pengenoran ke nikah torunang dia ganggu pemenuhnya anda bukan ya ataupun awar ingat de pak komuto ingat dan topat posan muto de abangnya bonar penupuan semadinya ingat kodia dogi berbuka de bandar Kuching iti semadinya penuh de waterfront Kuching odi ingat Kuching odi ingat sinyo ya dia bagaimana masam aktiviti dah okay, abah naik dan nu moratrah WCF International Cat Show The My Cat Expo 2026 ada tinggal sinyo padi je dah pro angrah di kanu sopah dan keadaan orang de suku yang bidodat tak muto itu de bandar Kuching dua kota-kota seorang de Padang Merdeka nu pun adin naik persiapan sen pingrami onu pingrana TYT dari anak titi dami wow jadi biasa lah makin bogeknya anak ke bandar Kuching itu makin bogek ke jam ketika ni ya jadi ingat terandai di mawah ke Waterfront Kuching karikera orang alternatif ataupun karikera parking ada Robby strategik lagi pakai ingat di ke Waterfront ya ok ini dengan terima kasih ini kan lagi so bersama di kari dan YFM video segmen dengan Campur atau bersama anda kena pukul peringat rum jak aku randa ingat ngojit ni lagu itu so Jackson Boson, Bintangku.

0: jak kati ya. Ponu nak ke ponu. Mu tito sihat sebenar apa mu?
1: Eh. Tiak. Tadi ke boleh dukun kan nya de tubun ku puak teh.
0: Ya, ya.
1: Nyu tiak ni sido je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikati pemu.
0: Inoh le buat inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang mutik tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak. Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pandai terus hati ni dia. Atau melihat terbilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pandai mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas. Ya ti, mandam cek ya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Ya boleh ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ingat, ingat. Nah,
2: gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Trouble, ya. Betul.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kini yang dah ia mutaya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulu ni nak. Gulu, gulu, gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya lah iyo ti. Ko dengar so pagi ay duit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa lah. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Ko rasa doya di pesat atau pagi ko rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sesa ngecek ada.
1: Hah? Tapi aku si iyo na.
2: Eh, kau mau nam di
1: semua nih si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak muno itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikatip. Yes.
0: Yeah. Sepulang yeah. Nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dudukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ni paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyempakmu.
1: Ani nang no.
0: Bakmu ke kaning ke dos beiti.
1: Oh begorot dah.
0: Ah begorot we.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali bekulang ni yo.
1: Bak begorot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit je nang.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okay, Mai, ti. Ada lagi, ada lantai itu, Mai.
2: Ngecik adak, Mai, tayo. Ngecik adak, mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek, iyo, ti. Tanon lagi, sini lagi, perlu di klinik. Iyo, ti, jembatnya, do, berbetul. Tanon, iyo, do, tepan, iyo. Mat, do, telah penuh, iyo, ti, nah.
2: Ada rasa ngecek lah, Muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok dengan sambung ah.
1: Okey mai
0: ti.
2: Okey hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti ni menang siklip ti kadu di kata ya ti.
1: No, no.
0: Rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga aku lah ti ane mau paksa naik bubul saat ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Ya,
2: ti surat siklif mula. Mitu bak urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokon dalek ketaban ya ti na.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Okay, Mas Rai bersama dengan segmen Ngancam Peta dan Garo Miti Tahun Buran Semeng dan Sawan 2022. Dengan nyam-nyam Buran Semeng ketika ayah supaya dua buran Robi Serai dan Sawan 2022 Miti Boga Masam Pikara Dema Beraku ketika dua Boga Masam Pencapaian Pimujur Dema Tersen Snowden Sawan 2022 Miti ya. Jadi begini Pikara antara Abar Sukan Deran Kami Kesin Dutu Ingat dan Garo Miti pasar kejuanan tertutup bola sepak belia Petronas 2026 Daud Semeng 2 Sawak iti mehobongatur dan onu iti yenu acara main bor iti murah pelawanan de padang bola sepak Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS dan onu iti ogi moi pasukan de sembintulu do muka mebigian dan kejohanan iti ya beraruh main bor. Jadi tukang sina desen penganjur enang kejuanan niti pakai format peringkat kumpulan si Bayu ia kepusingan kalah mati dua serusa kepusingan akhir sementara itu perasmian sepak memurah ada obor Nana Pitaja dan pengurus besar Malaysia LNG yaitu Nazman Rusli Bokas main bola sepak Sarawak Patrick Hitler dua Johnny Joseph dan Pagi Jaya ya. Jadi itu ialah antara pikara de ogi beraku yenu pasar abar sukan antara pikara de boken aku rabi kesin nudu ingan yenu sukan de saru te ninga dan TV yenu sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yenu daki atlet de biumur taru moi sawa de je kau gi taru minggu sijak ngan penunai latihan bersama tim yenu Datuk Muhammad Aziz Hasni Awang monang pingat emas dan acara kirin lelaki Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 The Velodrome Izu dan Nusumi ya. Jadi pelumba ada Terengganu ini yenang pimujur ini Robis ngin ayu roti ya apabila ya dipaksa bidopan dua pelumba Robis muda senya Morera sen China Li Ziwei de biumur 22 sawa dua watinu gaya nang pimonang iti pikiran nang suak cembaran de yeh ngijauin si bayi temasya ino sukupnya nang ngin asir de sukupnya nang bebaloi hametah serupa je suak dan kem latihan pasukan de Brisbane Australia selama ni minggu de meh ya jadi tira de ogi de nangnya abang atur yeno sukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 atlet de melibat atlet Malaysia ya yeah. Okay the pocket rocket man okay nah antara pikir ada dapat terbukti dan abar sukan dan aromi ini kita udah ragu pivot tapi sama dua Johnny Tuk teman lagu dan abar tegan aku

Ya, sini ada buku beri dengan Arun. Buku beri di atas sama dengan cerita berita nasional. Lepas tu ingat dapat pari yang bersama dan siaran koi dan WFM dia bersama dua DJ The Bokeh dan tugas negara buku semua dengan Dr. Arun. Saya kembali dengan Arun lepas ini. Jadi terima kasih ayah untuk ingat dan bersama dan sebuah nombor ngumi jaga dikira pakai platform ini ni sejak ingat ngaji siaran koi dan WFM dia segmen dengan caput dan ngumi ataupun dan Arun itu. Okey, aku dengan Sarawak Arun. Selamat bersama dua rawang dengan Sarawak bersama dua siasi sejarah desaingan dan aromiti bila pergi tahun Boken selamat nyong minggu selamat naik so aktiviti yang Arab nang so amujo bo naik Arab nang yang bus gonggut geng aromiti pas bayi nu terus sejak ngoji koi dan wifi video bye bye.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk

pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan padel negara Christian Didier Chin dan Aiden Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama padel dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Rengga Pramaswar di MD Ben Joget ni kabar 20 tahun menerpas pukul perisi ngarum serama ngarum bila pada tinggi tadra mesik mengarum pawantai yang ngarum mati ngarum manus satu ya Abrahma nga Anwati ya Abrahma nga taruh anuburan Oktober 2026 bisa mengaku jawab petugas di jalan lah hadir bisa mengaso perge nekak pukul semang dua strip ngarep harap ke ngan adik bisa make ngarep mati adra membuat senang aku nak gah ya ngan sabar aku nak mati nanti ya kedai nak pihak-pihak ya sampai keringat ke di keberang kejut ngan adik bisa make di wifi video mati nanti harap ke so perge bisa mah ngaku nekak penerbangan segmen ngarep pun tanah kapal kosmon dua secara pengarap mah. Terima kasih terhadap sama-sama kita dengar ragu-ragu peraman dari Madok Sedia yang so pragu sebab terhadap apa dan sama-sama kita dengar agas ngarep ngarep hati pukul sembang sing ngarep daripada agas ngarep terhadap cuu dengan peraman 2FM Media nga pukul sembang suku sing ngarep terhadap apa sama-sama kita dengar program dangdut ngarep minggu program adi berang ngarep anu setu 20 hari 2FM Media daripada sana terhadap cuu dengan sama nga 2FM Media neka pukul sembang dua strop ngarep sebab terhadap apa sama-sama kita dengar automasi 2FM Media pukul semang dua dekat pukul 6 isan-isan sepagi anak ini abang ringan ya susunan tu program tapi tu terjumpa tapi sama di WFM BDI RTM Kuching dengan nak jatuh perjumpa peraman adapta ngeragu so Rosie Mila Cinta Asengku.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedah Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anuburan Oktober suat 2026, pengurut suat pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.
1: Ingat suka lagu itu? Ragu atik. Atu ragu iti.
2: Sampai iti naamu mana dirubah.
1: Kan ingat dia ngojit ragu-ragu demuti.
0: Maya saat peluang, keringah.
3: Segmen ngarbuan. So pukul pisarem dan pukul semanggu setelah ngarem.
0: Terus ngojit pakai gerumang soba.
3: FM 06.2 MHz di Kuching.
4: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Ragi bermain tadi dalam teman pada Nuoni Duon sampai aseng. Pukul semang sengara matahari dapat sama-sama kering agak sengara ada dua peruah di wifi media. Terima kasih lebih singan Adi me bersama ke Adi me punya station wifi media awal resik men agar rumpa wanta ke supaya tidak dapat sama-sama kering agak sengara mengarah mati tarik pecu dengan peraman adab tak ngaragu sedih halilil ngaragu dan ngaram andunom.

Pukul 9 ngarom. Bersama doku Josh Martin dan Abar Ngarom di YFM Bidoyo. Sarawak ketubuh berkembang potensi industri gas asal BPN atau LNG merusuk kerjasama syarikat So Norway. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan kerjasama melibat pemasang terminal LNG Kuching dengan jangka nyedia gas dan bungas sewa 2020. Ia nang terminal ini jangka jadi dimudah regasifikasi LNG dan bungas di Sarawak dua kodak sewa pemasang Kuching jadi hub rendah karbon. Ia nang pemasang ini ngin Sarawak lebih bogok pilihan ngurus dua kutung gas rekoda ningga peluang pasaran LNG lebih iso. Ionang pemasang teknologi tong proses LNG dua kutung dan kuantiti lebih iso pakai pemudah bayar tangki lebih fleksibel. Ia sebuah teritin untuk media serta stajoh program Sarawak Kusayang di muka. Dan majlis tersama Premier Sarawak raan proses bitukar pingubak jadi di proses sigah jadi dan berguna dan penyedia dua pengalaman. Yang nyaa dia jadi pingubak mesti ngelusuk proses latihan dua pengalaman saat puan tanggungjawab bayar cabaran ngubak pentadbiran negeri. Ia nang pemasang Sarawak tong mesti geh obogorak secara niotin dan setiap pingubak denai duman odopa. Apa sikian podoraan ketubuk jadi pingubak selepas sawak 2030. Premier nang nyaa doi tapod ningak pikara inoh so umur sije. Pak ge de segi pinyihat. Menteri Pemasang Dayung menakopot dua penyonang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah dan projek Missing Link Oran Rasau Bungan Besar omu 4.2 km dengan belanja kira 60 juta ringgit cukup guna dan penyambung Oran Raya Sibu Dalat. Projek ino kodak 5 projek di bercadang dan pemasang Oran Sibu Dalat omu kira-kira 77 km. 4.5 projek ino menerima pengibonar daki taruh soa masih dan takah perancangan dah ni mau siap. Semadi ino projek Oran Rasau Bungan Besar sije dan masih kajon pengibonar. Asal mau siap, Oran ino ngejaka yang ngurang ado jam pimonu Sibu Dalat so kira 2 jam 45 menit jadi jok kira ni jam sije. Sains mesti ya robih sinok 200 amote generasi muda di luar pasar saat gorak minat bara dimuno dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM. Ketua Pengarah Opis Kimia Malaysia Marhayani Mat Saat dan pengepuan sains dapat turung ratus naik pilihan bayar jaga pengidip odop dua rawanga. Ia sebut teriti takal majlis tajoh kimia ke desa di Dewan Masyarakat Semebak Kuching. Program ngatur da Opis Kimia Malaysia Negeri Sarawak pakai kerjasama

Selamat ngarep ngasrah pada pendengar etak dalam program Dangdut Ngarep Minggu. Program adik dong buah berang ngarep nombor 1 pukul 9 suku singarem di YFM Bidaya. Dalam program Dangdut Ngarep Minggu tak karyati atari Pramat ngapat naan penyanyi dangdut adik megah so Indonesia. Penyanyi adik sungas adik Pramat tak dalam program Dangdut Ngarep Minggu tak yang ngarep mati anak inah duo anggrek. Kedak sok single, sok duo anggrek inah ragu sirkel manggosir, panggung dangdut, cikini gondang dia, ragu didat sumo, koyang nasi padang, ngabege dinge, ngaramati, aku akhirnya dia pat ragu, sok duo anggrek ngapalman sopret, dalam program dangdut ngaram minggu. Nah anak, dah tak teran masa, tetapi cuu, ngaragu adi semangat so duo anggrek, anak inah ragu adidan, sirgo bang gosir, ngaragu adidan, goyang nasi padang.

Siswa Semangat PRI Pertua, SOK Indonesia. Imeme agdok maten nga single hits di nga sewa 2019, ane ina cabe-cabean nga sewa 2005, ragu gue mah gitu orangnya, dan di situ kadang saya merasa sedih. Kali musik ane ina dangdut elektronik, nimun ragu om, telolet om. Nga ana duah dengan ragu ramen ada dok tebana. Beda imeme nga pengesok ragu merta bermati ane ina. Ragu adiden, gue mah itu orangnya. Nga ragu adiden, di situ kadang saya merasa sedih. Joframan dalam program dangdut ngarong minggu.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

penyanyi dangdut adik megah se Indonesia dia pernah menetak dalam program dangdut hari minggu tak ngeremati ane ina Lina Gayboy pat kaden betul I Lina Lisnawati beranak di Ciamis nyerima anugerah September sementara I My Pro My Profession Lina Gayboy ina penyanyi dangdut di Indonesia ngana patrago praman tidak pernah menetak so Lina Lady Gayboy pankah Lina Gayboy ane ina ragu liden jarang pulang, abang sayang, apemnya nggak enak, ngaragu di dan teman tapi ciuman. Cukraman dalam program Dangdut Ngerem Minggu.

0: Itih lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakai no halimuti ti eh. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadih, adih, adih, sinai mukun gati ya. Adih, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit mu sinai ne. Liu, nya muni di bemakung baku ti ngujit mu sinai di no ne. Adih.
1: Eh, mo ti bonang le dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan nga mo. Nga, aku gong steering ti ya.
1: Agong sija, mo ma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya, kono kot. Mo na liat, mo na palit nga.
0: Eh, tonggong di ku ponu ti ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggong. Bunuh ku no ku ga mau tau ti
1: bukan ni aku bisa tau apa mau bisa tau eh kalau di dengan ku ni ni ni ha bisa lepas leh gagal ayun luak watih ke nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu paling nga push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya idoh ikup tau lu ku sebenarnya ni mu gaca mu nang do dapot anu anu dapot aku bukan ni aku ti dong aku naik terbaik aku kristen ku gi pake do keberani ni kamu mame nah tak boos lagi ya itih di doli aku ni. Coti apa sih nasi adikku? Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu. Bahaya.
3: Double G YFM Billion.

nyanyi dangdut diskasan dari Pramana Tadra program dangdut ngara minggu tayar ngara mati ada ina Gita Yobi. Gita Yobi penyanyi dangdut biasa reso Bandung Indonesia ngadu beranak ngadu berperi dengan September suas mana perii perii perini kata gipat ragu praman adi heredok teban pada Gita Yobi ngara mati ada ina ragu adi dan merindukanmu lagi kangen maunya kamu ngaragu adidan buang mantan cari yang baru ngane tetap cu ngaragu praman segita Yobi drum program dangdut ngarung minggu.

0: sama ada ngarep pawan sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk ikut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawan.

Regu Brahman Alicia Sidem juga tengan. Teman teman di Tarun Perna menerpas apa kurus sembangan di Singgan. Terima kasih di barangan dari bersama ke di Wifi Video RTM Kuching. Abjur dengan Regu Brahman Nazrin J. Mbak Kaisi Barang ke CD YFM Video.

0: tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk gerang segmen ngerempuwa tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandak semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak, piju siaran ngera sop kurs semeng 2 setiap ngarem, nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngakeh dalam segmen Semang 26. Barangkandu sop pukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Raga pernah sama Thomas ko aja po tin jobo ngata bana tamari meringa 50 minit pas apa kru semangat di isingar ma ada tu trend ke kap na bana segmen ngaru po banta terima kasih ribet bisingan nanti bapa sama ke na kajama di nanti di YF MB di hab kru semang dua strap ngaru mentera dapat sama sama kringa automasi YF MB dia ngaru discuss ngaru perman sobra ke Eliza Susina jobang. Sebenarnya ragu sok miracle cinta bisin di asing. Nggak nanya sama ngalung terus sok beragam barengan. Bida apa di ngetan dan berkenan aku bertugas. Selamat ngarum. Bye-bye.

0: Sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungu pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Okey, kita nak ambil kesempatan juga. Okey, mengucapkan kepada yang terpenting juga dalam masa career kita sebagai pemuzik atau sebagai seorang rock band, okay. Kami juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak wartawan hiburan, okay. Dan Amy harap semua masih ingat lagu ni kan. Boleh nyanyi bersama ramai-ramai tak? Kuat-kuat, okay. Kerana nanti pada malam ni semuanya akan dirakam, okay. Anda akan berada di kaca TV, okay. Suara akan dengar dalam TV, akan dengar dalam kaset, ada dengar dalam CD, okay. Boleh nyanyi ramai, okay. Okey, terimalah Isabella.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mu tu benar le dapat gitu, mu terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati dan enggak mu, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mu mah mogo ne, kuning enggak mu monu mu soti ya kono kot, mu nali liat mu palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tu ya, kaki ku guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gemo toti.
1: Bukan ni, aku soto ya, mu lagi soto ya. Kalau di dengan ku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari noni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik dia bagus, Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah tak boos lagi ya? Iti di dolia aku leh. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk. Bahaya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak bersama.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni oh, no oni. Oh, aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. Nak kupi, oni. Oh,
0: bah, gere. Oni oh, ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dia ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngucit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat dek tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Sound Different UFM.
1: Puan tak ada. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dah bege bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ni ngak, sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau senok aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh, bidokku.

0: Moran luasok kedai bisna. Pakai pensil itu. Doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat toban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
1: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah. Kau betul di nang ku ti ya. Ti memang pensil ku.
1: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
1: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: kesehatan anda lah duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertar perlu lebih taruh perlu lebih sawat. Start cok gaji paling esok. Cuman esok gaji ni. Sit baru betul gaji. Dia kata cuman Nadin. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau get degree Nadin. Oh, botang gaji ya sekolah payu. Jadi selain macam get lawin dan bukan lagi. Tih, yang guru. Lawin perumahan lagi. Lawin khidmat awam lagi. Suat muti. Lawin mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan doktor doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Kau berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjong kan ni ke. Jadi waktu luar tim dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Aduh.
1: Oh ni tadi go itu.
0: Eh, ni buku mana dah office tadi? Bun, todang babu buna.
1: Ini bila buku nah, ini buku.
0: Ini di mana lah? Sampai mana buku ah?
1: Atih, what no nyaku ko bi?
0: Ini di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi noh.
1: Ah, teh mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kopi semai ngan no ni kopi semua buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Daki mai kau mana?
0: Hei, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari topan kopi spetal na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiap ku ti? Ah, ogi sushi. Ogi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na apa mo na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: De sama ne.
1: Sama, gaya pun nengak kiat ano. Polo kan jangan idip kiri nengak kiat ano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nono nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman dep.

0: cak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya pemu.
1: Eh, tiak tadi kebuli dukun kena dari tubuh kupuat teh.
0: Ya,
1: ya. Mu tiak lesi doh je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat nak inoh leh. Isu isu dukun, isu isu dukun.
1: Eh, mungkin kupuannya mu ti tiak. Dia cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia tunggu berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu buka din.
2: Asyik hidup ada mandang ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandang cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ni ngai.
2: Ah, gulu. Aba, terobek ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kasih apa almu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ches, tulung Ches, tulung.
0: Eh, dah tulung nih, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sinya sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mubuyang. Aku mau tahu lagi kerit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so nak mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Ah, tu aku si iyan lah.
2: Kai aku ngecek kau mati semua
1: ni. Kai nama si iyan.
0: Itu yang si iyan makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mewakili mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nas cek otopnya nyepuan. Oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos baiti.
1: Oh, bukorot dah.
0: Ah, bukorot dah.
1: Oh, kada ada guna lah.
0: Ah, lebih kurang dia.
1: Oh, bak bukorot.
0: Ah. Ngejit je, ngejit.
2: So slow saja, relax. Relax aja ada relax.
1: Okey, mai teh. Ana lagi, ana lain tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo madu tu lepas nuyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi semua ngah
1: okey mati do
2: kehal mati kujuga nuri buat perlu rehat ni andu lah kujuga siklip ni andu.
0: Donya ti ni menang siklip ti kado di kataya ti.
1: No, no.
0: Lihat ni ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah ti. No, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu lahan berehat.
1: Yo lah. Ya,
2: ti surat siklip mula. Mitu bat urit disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela lah.
1: Anu bokon kontol kita ban ya ti nas.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh puluh saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati sok RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redok kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nga anurima peri anuberan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumendu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Dong adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke. Tuberculosis, pengkah TB, ini enam berjakit di nyerang atin so, kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dok 6 GB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra ati, sok RTM.

do ko kesok ankah do glayat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui do ko kesok ankah do glayat musik nakit ngut tawan anak ngapi inya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

0: Lima parit kining doi kusaka liburan sungai tekoro pak masa gah ku dapat hidup mulusnya mah dapat ningak sekat beten onu pejawa dasan sungai ti
1: tiposi no kena tiposi ku pakuna mu medoi tu dapi sungai deku toi ti sadia
0: aku lah seruang. Aduh, madih kuda paring sangon. Mondaim skora dan suak sungai dah taruh niki. Wah, jobong nyam kuda mu. Ni abar mu.
1: Abar ku pagu. Pagu, pagu, pagu. Aku jobong kuda mu. Ni nak mu, posi. Sungai yang tak ti memparik kini. Mesti lagi manusia ada mengun dobrosnya. Medoi tas barang ni terang ras. Ni nak mu posi. Tong-tong koyu pun membagak ketunggu tiap.
0: Yalah. Untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nirat di pisau plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia dia ketumbuk jaga sungai itu. Saat bukan sejak berusia, mungkin. Ada gado-gado, ya, posisi.
0: Ya, setuju, setuju. Sungai itu boleh tak. Asal berusi ataupun dapat gepopah.
2: Jagalah sungai. Jagalah pengidip. Setiap koyuh dia idip, ogi selita odopah.
3: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingi buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengan rah kerja ti sama dengan kerja jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama menguntuk jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dari kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk jalu puat ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapih kayu de batul, dapih kayu de yasat. Inya ada mung damu patut-patut no. Kain cemudip de dunia picek ga eh nya mun damu.
1: Eh, amu mani amu daulak ulak nyumpah ku mung seet bo.
0: Puat mu bangi jalan tingan tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuk. Memang amu da dangki dengan aku, dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimoto. Sekal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, kudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu, puan ku lagi jamat, lagi bayuh ke babu abah sebarang barang yudamu.
0: Ti ani dah mendukung ti ani boh, mengani bakura muka mija de kuasan ti, mudip kai bipikir mudamu.
2: Ani ince babu kena. Mani kam datak daru bu pagi ti. Ada pajit muka bisnes bu pagi. Parih minya anak daru-daru. Mengani banca dep tira maju.
0: Mengani kai kua namu. Sen tempat tina naku bijua. Ain tempat nentaki. Mudip ngan kai beradar. Pagu kina bus nya namu sek.
1: Eh, amu lagi-lagi amu manang aku. Nuduh aku. Anyap ku sebarang taki di tempat tamu. Abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawab kita sama-sama perasaan.
0: Damu ni, ani ada menungguk damu.
1: Iya, gak ingin tebuk perasaan.
2: Dek tebuk kaku, ket netaki manusia.
0: Mani, masulet ince.
2: Kai mu tebuk ti, luang ti badak bisampura itna. Taki kasuk ti, ada bu manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengisi itna. Adep tuke dingih jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kinde dipise mung si et asih ada nasib untuk lesiluk.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingibur ingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun ni pemoto ditir lalu ga iye.
1: Mene raya namat uti bo. Mengan ni moto era mata ni lung ga iye. Kurang pikir namat uti bo.
0: Bukan moto tikungang mabur. Nunuh kerasa ti kurang berapa namat uti.
1: Nuhon lagi ngan. Ah, tuk mo. Aduh nuruah bo.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya padu umpun tubek ti muto diti puli luah maret luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
1: tanangku na luah era narik kerasa ni cek mati na ti puli neminan tiraknya pa menemene na mati ngana kai berapa na mati kaya jian ni ngana
0: ya
1: paya menyesak bagi kerasa
0: na ya tebuk tebuk kaya kena damun tebuk tebuk ah doka
1: nak kuda ucek ngana nak kuda ucek aban apa parit dah bagi mu damun
0: okey okey okey okey tu okey ti ya dok rasa kan ha
1: gunet
0: okey okey okey ah nya pendeh ma lada na deh ma
1: Nganinya ada kai beradat. Tanah mani nuang kerasa padinya minan muto mungsi mana kai bo bala batu disampu dengan padi.
0: Oi be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji mani.
1: Set, makumanang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Ijo sawa ku anakam pun aku mamanya nanyap ku ngajak kamanya aba kam nak sebarang sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lu amrul lu amret. Hei,
1: tubek kini aku nawan pedi. Parik kan ni ka kini dua ngasat muto kini di simpang ngai. Panu kajak kan rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kap tipuan kam. Jaran ti, jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngerimpas nu. Sekian kai luah kap limina kemluan jelek adep ti mudip ni kampung mengki bitimah rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kemnawan padi jaran ratus.

Pukul 6 pagi TY FM Bidaya RTM Kuching, peluang minat frekuensi 06.8 MHz dengan 0.7 MHz.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dan orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi kau pengidip barak mandu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adi kau Mada kau obuah pesuba, pak pijuwa kau sok kerja jaat, sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau tungang kirin jawa pandu bauh ngan iti. Kau mitia da ingan lain nige kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat naik kerja pengunai kau Kau dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepat sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak dua nyeboton kau di menu kau Mak retogat kau paksaru ngopit kau nyebrekat teh kerja di kau inai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pengidip kau Tepat sama, kau mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo kau Dua dak su koi ro dang penjagangan. Kaan bara pingoma madih koi diogi ondam. Koi mitia da ingan toma baraino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak koi. Piju bara su sebarak masam suba. Batu su iyo da masak dang pengidip dengan raan. Koi mitia doh berdoa itih dan ngedotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to, dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus. Roo dua suo suo to, nogstui tui. Amin.

Sibungasi, Punpunaga. Belanjawan 2022 Sarawak nyebat pikara bipawet tarif elektrik. Sarawak nyejasamah dengan syarikat So Norway netap terminal LNG di Kuching. Reka bentuk pralulus HDC ngan flexibility pibayah remin SPK. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren dermaga Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi ngen Premier Kias berkait belanjawan Sarawak 2020 Adi Redok Jure Drem Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Adire Adi berkait ngabrang masam pikara nimun tarif elektrik pinuju ekonomi saman asir reis. Sungguh mana ayah dah nerang ngarabis terep rakah Adi Redok Gagah Komite Rakyat Bedak Kajen Jure Belanjawan Ana. Ayah kena sakati tipu kuka program Sarawakku Sayang 2026 Gadung Muka di Dataran Pin Setia Raja Muka. Nyebut berkait tarif elektrik, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, rakyat Sarawak dah perlu gapang bitunda ngah tedep netap kira berkait pikara ana, redog neram derem belanjawan ana. Derem pikara adibeken Sarawak peju kapah potensi industri gas asar BPIN, LNG sekerjasama dengan syarikat So Norway. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang kerjasama hana berkait dengan penetap terminal LNG Kuching adi neten peruah gas dengan sewa 2023. Terminal hana rejadi pimuda regasifikasi LNG adi sebungas di Sarawak kekedak so penyekembang Kuching jadi hub rapat karbon. Ayenang penyekembang ana bedak Sarawak bian rebis bege rakah derem ngurus ka kutung penyeruah gas saman kuas pasaran LNG skala adi rebisit. Penyekembang teknologi menegah bedak LNG dok peruah ka kutung derem kuantiti adi rebisit pakai pimudah saman tangki adi rebis fleksibel. Derem rami adi beken Premier Sarawak Kidanang Tuan Depu Remin Rumah Spekta Permata RSP Madinati dapat pibayar min ngera di Sunis Andu. Netap kira anak dok nyukong soreka bentuk pralulus adi dok nyidia bedak Perbadanan Penyekembang Pramin Sarawak HDC kadok jebenar pihak bikuasa kawasan. Ainang raka anak bedak Tuan Depu Remin dapat pibayar min ngera ngadeh ngubah reka bentuk asar remin. Ayo kita sakati lipas kerja merawat ke serah kusi Remin Spekta Permata ke skim pibayah kapung yang kawasan Balingan. Ayo nang projek Pramin Nimunana menegah dan masang di kudu-kudu kawasan beken saman dalat kabong santubong ke kampung Sambe. Projek Missing Link Aran Rasau Bungan Besar adi ambu 4.2 km adi berga arong 60 mai juta ringgit cukup berguna yang jadi pimunos penyejawit aran raya Sibu Dalat. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak ke penyenang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, projek ana ina kedak sorimah projek adiduk cadang yang pimansang penyejawit aran raya Sibu Dalat adi ambu arong 70 km. Pat sorimah projek ana mesian penyebenar ke taruh gibaba di takah planning ke andi projek mekemas. Yang projek aran rasau bungan besar gibaba kajen penyebenar. Kan mekemas punoi aran pauwana jaka remurok tipuh pimenu Sibu Dalat so arong 2 jam 45 minit ka arong ni jam ada.

Pijudi nge ngaga. Loji napis pin basong muka arendo kato takah ka dopi baya yang nambah kapasiti penyeruah pin so 60 ka 120 juta liter di andu MLD. Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi Kidanang takah kerja projek kana mari nati mesti menglima peratus dia so tipu asar ana ina 94%. Ayah nang projek basong fasa taruh biket ngapi nambah kapasiti 60 MLD ngap tita beranja so perita Sarawak perungun 240 taruh juta ringgit. Projek anak jika kemas ngasih menerima hanubran September 2020 Mai kajaka anjibake penyeruah pin di Gadung Muka. Ayah kena sarati ripas tinggak status kerja ketutakah ke pibayah loji anak. Dalam perkara diberkait kerja pasang sistem grid pipe muka menegak dan masang ngap telah beranja 204.5 juta ringgit kajaka kemas ngah simeng di anubran Julai 2020 Mai. Atus ramat pesakit berguna jagi pinanggong bersama di asah petugas kesihatan pesakit Karawang. Rakahana yang netu perkhidmatan bruri adi lebih seramat ke ngasi. Gapit Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang, pesakit Karawang berguna merti di rawatan Adingra Terima. Atik saman pinembit uri dos saman Kidan berkait terde andam Adingra Nura. Ayu kena sekatik tipu sita minggu atau seramat pesakit 2026 Hospital Miri di Miri. Masyarakat tengatat berdak jarit naik pemeriksa penyihat yang ngaten andam. Ketua Masyarakat ka Ketua Kaum KMKK Gadung Belaga berguna negap integriti saman katuh pemandai teknologi digital. Atik yang netup nerang ka pengurusan komuniti Adi Rebis Ngasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon Kidanang, KKM berguna pakai media sosial jadi saluran komunikasi kagagah penerang kadar ratus. Ayah kena sakati tipu tep semina KMKK Gadung Belaga 2026 adi dok ngemas bedak Menteri Digital adi menegah Ahli Parlimen Hulu Rajang Dato' Wilson Ugak Kumbong. Kennedy menegenang integriti penyisawa ke keadilan berguna jadi atak dalam mengurus penurung perintah penyikiman kapung ke isu pasar adat. Perungun 202 projek katutakah ngamiki aran raya domasang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pujut seden sewa 2022 hingga 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang Kidanang, projek adi ambu 20.56 kilometer ana man beranja semengdi poin di juta ringgit. Ayenang yang sewa atik ke semengpat projek aran domasang. Ayah Kidanang, ayah dan sakati tipu rami serah projek sit sepak pasar MRP Dun Pujut di Miri. Integriti berterangka accountability berguna jadi atak penyedia perkhidmatan Majlis Gadung Matu Kadaro MDMD yang netu tiap urusan pentadbiran dokano nga amanah. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti ka Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Kidanang warga kerja MDMD guna kasar nilai integriti dalam tiap tugas. Atik saman pengurusan beranja rekod ke aset perolehan. Integriti deka setundak peraturan pak berguna dokiren soatin adi tenggen, disiplin saman nyedia perkhidmatan adi deh marat ke berterang. Ayuk dan sakati tipu kuka Minggu Integriti MDMD 2026 di Daro. Ayuk menegah kingat warga kerja berdatak sosara guna kuasa ke konflik pisadi saman benda amanah ke accountability piju dok tunda. Ngaku ngemas segah ku peribahasa pun-pun ni. Belanjawan 2020 Sarawak nyebut pikara bipawet tarif elektrik. Sarawak nyejasamah dengan syarikat so Norway netap terminal LNG di Kuching. Reka bentuk pralulus HDC ngan fleksibiliti pibayah remin SPK.
Ngana ati ada gaso YFM Bedia adi dog nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ka selamat sesan, ka salam sejahtera.

Okay, YFM Bidia Gerak bersama dengan aku The Berpagi Numinggu Siti segmen Mekat Karimuhas ya. Sema Dog 4 Anuburan Simeheng 2026. Dengan kena air taruh jam tu bersama nak pukul lapri i berpagi Siti mati lagi dengan pasti pukul ijuk berpagi dengan sema agah deminan sena bukar sadong mesin pukul ju setengah berpagi agah deminan sena bau jagoi dengan pukul ju pak prima sema sama ngumit puan lagi info cuaca kita ada berpagi ti masuk email opis pengante gaya andu negeri Sarawak dengan lagi dengan panjam pukul mahi berpagi sema aran pimudip dengan terus kita berhibur dekat pukul pre-is bayang keping agah ada peluang mesum National FM lagi ya. Lagi terus lagi kita berhibur sebayang keping agah ada pukul jub berpagi minan senak bukar sadung sumuk linas dengan DJ Salako joget cinta setia.

Reka bentuk pralulus, HDC ngancak inya ngempu remin dapat pibahas remin. Pengesian geti agah berupagi susun bedak Monica Gary mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Anuti ngasua 96.7 Dudley Sinanayaki Perdana Menteri Ceylon Madinati Sri Lanka menekti Padang Berot Subang Selangor yang kena kerja merawat rasmi tui remahandu. Pimenek idok amat beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri nga yang berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman Menteri Penerangan nga Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon ane dok majak beda GVP Samarasinghe setiausaha tetap Opis Menteri Nikaban nga hal ehwal sepak rais. Pinetun bas kerja merawat ati dok nai ina Penetun bas kerja merawat ati dok nai ina yang negara kerjasama ekonomi nga kerja dagang komoditi samun perapat Nikaban bilateral nga sosio budaya. Ripas ane ayah dok terima berdapat nga kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara. Anu tidak dem syarah dok sensor seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ya Cinta 6 Menit sama lagu penghibur masa di Jekana Band The Martinez Wing Keping Aga ada pukul 7:30 pagi dengan kita berhibur tayar lagu penghibur dengan lagu Mesu Mawat Dayang Bintang dengan Binyong Taruh Dari Bidaya.

0: Ya, lagu penghibur masa Hamilton Joneng Ruruh Atinku. Jom kita pukul cuk pop prima minit berpagi. Ya, dengan sama ngumit puan lagi info cuaca kita berpagi iti. De kuat kuasa basa pukul iju berpagi. Yakin hoi semeng 2 jam de seluruh negeri Sarawak. Berpagi iti dengan ada nyap hujan ya. Dengan Sri Aman, Betong dengan Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dengan Limbang dengan ada hujan ada ini tempat sama ada Miri. Dengan Wang Lembatanu, Ribut Pite, ada Kuduh-Kuduh tempat, ada Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dengan Limbang. Dengan keadaan angin, dengumoy masuk barat laut, kilaju encah semeheng, tok 20 km ini jam, dengan pinatuh gelombang de laut, sama 0.5 ke ini meter. Dengan misal lagi suhu ataupun pimaras babi kita dan nuti suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 24 darjah Celsius. Menamati ni ya, report genandu kita dutu meet masa opis pengante gaya andu negeri Sarawak minan email meet Malaysia negeri Sarawak kuat kuasa pukul 7 berpagi kinuhai semeng 2 jam.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adiredo kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganurima Perih Anugerah Oktober Suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: Ya, lagu Piemur masuk di Vipers Piemur de Matik Nah dengan jam kita pukul Mahi berpagi keping taya semayang Aran Pimudip masuk Roman Catholic Bau.
1: Aran Pimudip doaku pada Agustin JP. Anu minggu biasa de 20 Ju. Lagu pemuka dua penutup apa mitso gereja St. Matthew Kampung Siburu Bau.

0: ja te semayang. Topa da ayuh manah kiasa, pinglinu ingan ayuh dia dikira-kira. Lebih mipil suat dusa rakyat demi tia turung dengan. Serah negah tuduk guys, bimasi ingan, apun dusa guys, de selalu manah kanam otin ingan. Ngin bimasi dua pingapun ingan tuduk guys. Iti de niat guys, ngan Tuhan Jesus Kristus, de Tuhan dua pinubus guys, yeh didip bibakuang duingan, dan sepakat dua Roh Kudus, idip dua meritah adu-adu. Amen.
1: Bibasa sok kah dak pagu nona in de nang Matthew. Jesus masamung aduk sina ina. Mojit dona denikan eti hadu. Ogiknya andai kobon anggur. Ya mengijup ma. Mokwa jumanai rubang tepat soknya amisit anggur. Mokwa jumanai bori dak begatung soknya a guru jaga kobon eno. Mokwa eno. Ya mepajak kobona eno duduknya a. Ode pepu ke negeri boken. Taka masa ngutum anggur moh neg. Nyara kaku kobon eno. Mepait kudu-kudunaan kuria. Da odimit duman yo so ayo. Da so pajak kobona. Paka ayo demono metakap kuria demono. Ogit demopu, ogit dengapu se. Cogit nyokat prara.